101,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM. Ketemu lagi aku Cabucan dari program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan 561-1416-567-6923. Sampai besok gabungan sampai aku dulur jam itu sampai gue jam 10 awan. Sampai juga bisa gabung dengan WhatsApp Radio Kota FM 081-750-8881. Sahabat Kota FM, informasi cuaca di Noiki 10 Agustus 2016, Surabaya cerah berawan, suhu udara selikur sampai 33 derajat Celcius tanpa potensi hujan. Dan BMKG mengimbau warga waspada kekeringan dan gunakan pelindung saat beraktivitas. Cuaca stabil mendukung transportasi, perdagangan dan juga kegiatan di luar ruangan. Pasar Kota, Pantunan Parian Suroboyoan.

Wallahualamualaikum Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Dulur 561-14-16-567-6923 monggo jenengan bisa gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan. Dina iki dina Senin kalender 10 Agustus 2016. Isok guyoran, isok belajar pantunan Parian nang di Pasar Kota. Selamat pagi ke dulur-dulur yang sudah stay di 88.1 Radio Kota FM. Monggo tak enteni.

16567923 sampai juga bisa gabungan di Pasar Kota lewat WhatsApp Radio Kota FM 081750588881. Assalamualaikum Cak Bejo. Waalaikumsalam Cak Kadir. Sati Banyu Urip Kidul. Titip salam buat semua fans Kota FM di Bandung, Jakarta, Medan dan Pasar Bali, Surabaya, Mandura. Semuanya salam kompakan. Matur nuwun nggih untuk Cak Kadir Sati, salam sehat selalu, lancar rezeki untuk hari ini. Dan selamat pagi, assalamualaikum Tuan Bejo, kerja bagus, Mama Kori dari daerah Medan, Sumatera Utara hadir. Terima kasih banyak untuk Mama Kori, Mbak Tumim Virgo, warga Mabar, Wonogiri hadir. Mbak Safitri, Safitri, assalamualaikum hadir, Cak Bejo, sehat selalu, matur nuwun. Waalaikumsalam Mbak Safitri, sehat juga buat jenengan sekeluarga. Mas Bubu, selamat pagi yang ada di kawasan Medan juga sudah hadir bersama saya di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.

0: Dan sebaiknya teman kemarin di Surabaya ya, tepatnya di Jalan Gubernur Suryo, ini tumpak blek ribuan massa padati Jalan Gubernur Surabaya untuk ikut aksi tolak LGBT. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan, Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM Dangdut Surabaya.
0: Enggi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi juga untuk
0: Kak Bu. Sehat. Alhamdulillah. Pokoknya seger waras, sehat selalu ngoten lho nggih.
1: Ya, seger waras, sehat selalu. Happy terutama.
0: Oh, leres ini Gus. Pokoknya happy.
1: Lagi berbunga-bunga.
0: Wih, kayak nanggone Surabaya kembangnya berbunga mekar. Monggo.
1: Ya apa ya?
0: Apa?
1: Wong tangi turun dulu. Wih, ada dana. Wih, ayo mek. Setira sampai 19 kali.
0: Loh, dicadane dijangkep 20 mboten ganjil. Nggih to.
1: Tarik cak beja.
0: Monggo.
1: Tuku sepatu nanti anjur.
0: Aduh. Di
1: meja nak Pak Pia.
0: Heeh.
1: Dino Sabtu Minggu lo cak beja.
0: Napa? Nggih.
1: Paling ya cak beja dadi panitia lomba.
0: Deh, ya napa? Umba-umba. Lah kok lemu sing jenenge Sanda.
1: Cakep.
0: Nggih, kula wingi memang dadi panitia lomba, lombae jenenge lomba karnaval.
1: Nggih. Lomba karnaval berapa RT?
0: Lah ya napa gawa sandal? Ambek ngombe teh panas. Lomba karnaval 30 RT sing melok khusus usiane 70 ke atas.
1: Ke atas. Mulai gak selera sing menilai.
0: Nggih, begitu betul sing melok kiwut-kiwut mlebu maneh.
1: Aras-aras.
0: Gara ngantuk jarene.
1: Tapi jangan korupsi hadiah lo ya.
0: Loh mboten, paling gitu kayak enak misalnya hadiah 1 juta gitu kayak 250 kan lo.
1: Mantap. Soal semarak tak ini.
0: Nggih, sak niki alhamdulillah wis gak ana apa-apaan, masih yo sederhana iya. Tapi semangatnya luar biasa.
1: Di kampungnya cak beja meriah ta?
0: Loh mboten meriah malih tuwa enom bayi metu kabeh arek cilik-cilik. Soale wonten
1: turun cak beja kurang seminggu sih.
0: Lha metu kabeh soale wingi ana wong nonton reok.
1: Sopo sing nanggap reok cak beja?
0: RT kula. Nggih.
1: Ya wong gurung-gurung kok wis ditanggapno reok.
0: Lho wingi wingine mari lanu napa nanggap wong tawuran. Mari nanggap wong nyeladu tanggae, sakeh nek teng kampung iki.
1: Karena niku pantas sih jadi pelawak tak bisa.
0: Gin kula.
1: Iya kan niku jadi sambian nae.
0: Ya napa? Wong wingi niku kula jadi pelawak wingi mboten guyu tambah mangkel kali kula.
1: Nyawat-nyawat
0: tetap saking jengkel. Nggih. Lah wong wingi kula munggah panggung wong-wong niku tepuk tangan, dipikir ku arep lucu, dak niku kula njelung kok belum tepuk tangan.
1: Lak saya
0: sih lu,
1: sampean
0: itu
1: bareng
0: ambek
1: wong
0: kono iku lho
1: podo nek ngomong
0: gak
1: iso. Enji lagune
0: napa Bunda Sutira?
1: Menuntun Rindu.
0: Menuntun Rindu. Oke. Siap.
1: Salam ya Cak Sutira.
0: Enji.
1: Aku Cak Sampiri, aku juga Cak Mistan, Cak Sutira, Cak Sutira. Cak Rindu Kianto, Cak Suri juga, Cak Ragil, Cak Bunem, Bunda Mujiati, Bunda Yanti, Mbak Ima, dua-duanya, Mbak Santi Salala, Mbak Santi Pumpungan, Bunda Selamat Lebak, Bunda Farha, ada Neng Rara, Pak Biotonya juga, Mbak Aininya juga, Bang Arsili, Pak Sikeng, Pak Punya juga, terus siapa mana ya?
0: Cinta.
1: Mang Ujang. Ada lagu ketemu.
0: Sampun kan? Ketemu.
1: Dari?
0: Selfie ya, Ma.
1: Alhamdulillah. Enci. Ya ngono. Nek golek lagu cepet ngono cak bisa tambah ganteng.
0: Wah, wow, gak elpon ganteng wala nanang lek wedok tambah dicurigai iki lho.
1: Lah tak tunggu ya cak bisa ya. Sehat selalu, bahagia selalu,
0: amin.
1: Spesial sing cacat-cacat mau berangkat kerja.
0: Enci.
1: Yo lanjutkan tugas.
0: Amin.
1: Matur suwun. Salam untuk keluarga. Enji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Suti Radu Kuku pamatur nuwun.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Siji Radio Kota FM dan UT Surabaya. Monggo dulur 561-1416 5776-923 jangan sakit gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM dangdutnya Surabaya. Okay. Assalamualaikum, good morning abang.
0: Waalaikumsalam, good morning tuh bang Uco.
1: Ya, sehat ya bang.
0: Sehat. Oke. Okay.
1: Dalamnya merdeka dulu bang.
0: Biar merdeka, bang. Merdeka, merdeka, merdeka, okay. Merdeka.
1: Siap. Ditarik bang Uco.
0: Oke. Okay.
1: Burung kakak tua tinggi terbangnya, beli baju kecil mereknya, sudah tua besar semangatnya, sampai lupa anak cucunya.
0: Waduh ini bahaya.
1: Ini semut, siapa sakit naik di atas.
0: Asik-asik.
1: Ini semut, walau sakit jangan dilepas. Oh, lagunya okay. Biasanya bang.
0: Apa itu?
1: Alengi semana boy mengabusi holong nadi roanai.
0: Sewu kuto. Okey. Ya, matur. Okey. Terima kasih bang Uco.
1: Salamnya buat Mas Aditya, Mas itu temannya Mas Aditya, siap. Pak Gianto Rebo, Pak Sugeng CS, Bang Arjuli CS, Pak Solikin Delosor CS, dan Bu Yanti Odong-Odong CS.
0: Oke.
1: Bang Bejo, sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih Bang Uco di kawasan Mojokerto sudah gabung bersama saya di program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Siji Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Selamat pagi Mas Junaidi Saputra, warga Medan Pancur Batu hadir. Mas Hartono Tono, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hartono di Pademangan Jakarta Utara hadir. Cak Bejo, salam sehat buat semuanya aja, tetap semangat. Terima kasih Mas Hartono. Selamat pagi Mbak Ismaniyah, Mas Bejo. Pagi Kamal Madura hadir. Assalamualaikum Cak Bejo, hadir Medan ya Cak. Semangat bertugas Cak, salam Senin sehat. Matur nuwun untuk Mbak Reni Rentina. Selamat pagi Cak Asmawi Awi. Matur nuwun sangat pantun dan ucapanipun ingkang ngeranga akan Hari Veteran Nasional 10 Agustus 2016. Sungkem lan pangkurmatan ingkang paling tinggi kagem para pahlawan lan veteran Republik Indonesia ingkang sampun berjuang rela legawa demi kemerdekaan bangsa. Semangat dinten Senin ugi kagem kru lan pamireng Kota FM Surabaya. Mugi-mugi tetap jaya lan dados radio ini pun tiang Surabaya ingkang gawa suasana gajeng landen termakan. Iki pantun balesan kas Surabayan sing miliki digawe kagem kru Kota FM Surabaya kanggo nambahi semangat dino Senin lan mengerti Hari Veteran. Mangan sego bebek sambelnya pedes, sombiani es tebu gawe seger dada. Kota FM pancen radio ini wong sukses, suarane mantep tansah ngancani Surabaya. Tuku kelapa ijo nang pasar Legi, golek jajanan gawe kemul bantal. Senin esuk semangat tetap dhuwur lan wani. Matur nuwun para pahlawan ing Hari Veteran Nasional. Matur nuwun ya Cak Asmawi Mawi ya. Good morning Cak Bejo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warga Jalan Pancing City hadir isi absen dan sekalian menyapa fan pasar kota. Tak terkecuali dan dimanapun berada. Cak Bejo, gimana kabar ini di awal pekan ini? Kiranya dalam keadaan sehat walafiat. Matur nuwun. Selamat pagi, sehat-sehat semuanya untuk Mas Harun. Lapor cuaca di Jalan Pancing City saat ini menuju cerah dan lalu lintas lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Harun, matur nuwun ya. Selamat pagi Mama Elia Gustinca. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Bejo Pekarungan Sukodono Sidoarjo absen. Mama Elia matur nuwun, selamat pagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Bejo dengan Agustin Iskandar Abu Kalista ya, yang ada di Cimohai hadir. Salam sapa buat semuanya aja. Matur nuwun untuk Abu Kalista yang ada di kawasan Bandung. 561-14-16-567-6923 Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Mas Yoko Sniper. Ngopi semangat pagi ambek mangan gorengan. Wah mantep iki.

0: Pantunan Suroboyoan kota MM dangdutnya Suroboyo.
1: Encik Pak Trianto, selamat pagi.
0: Pagi, Cak Bejo.

0: FM dangdutnya Surabaya, pantunan parian.
1: Ye, niki pun malpet Pak Ji.
0: Dalam. Putus niku aku kan. Ya,
1: nggih lah kula halo-halo jenengan malah putus. Monggo langsung ditarik mawon. Siap.
0: Nggih, kula ningali dibijuaken
1: yo. Oh, mboten.
0: Nggih. Nggih lanjut ka bejo kula tarik pelan-pelan.
1: Monggo.
0: Ular kembang dipangan terwelon.
1: Heeh.
0: Nek nyambung kembang, aku melu. Jeneng kula warnane abang. Tenagan rondo, sing penting aku sering disayang tak bedo.
1: Nggih. Wonten mali.
0: Nggih, sikap niki mawon tak bedo. Kang kula sampaikan dumateng panjenengan.
1: Siap.
0: Nggih.
1: Mereka mendung tak Pak Di?
0: Nggih, tak bedo. Namun angin nggih disertai semilir-semilir.
1: Waduh ngareng ngantuk niku nggih, semilir-semilir.
0: Ah, pun durung ngantuk. Kula mirengaken selalu pantau di Kota FM. Amin. Pasar Kota Pantunan. Mireng niki langsung kula on air kepada panjenengan
1: kawula. Iya, lagune napa Pak Di?
0: Nggih, kidung ati tangisi bumi kawula.
1: Kidung ati tangisi bumi. Siap nggih.
0: Ini jamal penyenangan sekeluarga tak bedo maupun kru Kota FM dangdutnya Kota FM. Semoga diberikan sehat walafiat, panjang umur, keselamatan, perlindungan, diberikan jalan yang baik dan benar.
1: Amin.
0: Dan dimudahkan segala urusan.
1: Amin, amin.
0: Baiknya maupun pelak akhirat.
1: Amin ya robbal alamin. Matur nuwun Pak Dianto.
0: Berikut damel Cici Aini.
1: Enji.
0: Pak Eka. Kak Kasian. Kak Ali. Bunda Farha. Bunda Faris. Bunda Bulan. Bunda Mami. Bunda Sukira. Bang Rizal. Pratama. Mas Aditya. Bang Uco. Kak Kasian, Kak Selikin Belosor, Bang Lager. Nggih, matur manuwun. Sampai Kak Cipi,
1: Kak
0: Jo, Kak Ido. Matur manuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wali.
1: Wali. Matur nuwun Pak Rianto ada di kawasan Sido Mukti Kriyan sampun gabungan di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
2: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh.

0: Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Halo, Radio Kota FM dan UT Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng kenjing, cak bejo dari ngasinan hadir. Tuku duren, karunanas, papat, nang menganti, dibungkusi kertas warna merah. Dino Senin kembali aktivitas menata niat mencari rezeki. Semoga segala aktivitas bernilai ibadah tidak hanya mendapatkan lelah tapi juga berkah. Matur nuwun cak bejo, mata aktivitas semoga diberi kemudahan, kelancaran, rezeki yang barokah, sukses, sehat, bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun untuk Mbak Mulyati Mulyati ada di kawasan Ngasinan.

0: Epeng dan Dutnya Surabaya, selamat pagi Pasar Kota Bunda.
1: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.
0: Hai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda.
1: Alhamdulillah kabar baik. Gimana Mas Bejo?
0: Alhamdulillah juga kabar baik, sehat. Sudah olahraga kah ini?
1: Iya, seperti biasa olahraga.
0: Olahraga. Setelah
1: harus
0: itu,
1: rutin itu
0: harus rutin ya Bunda ya.
1: Iya, harus rutin.
0: Iya,
1: soalnya kalau nggak rutin mah itu kan nanti ini sendiri untuk mencegah ini aja lah, untuk mencegah dari segala macam penyakit.
0: Benar.
1: Gitu. Minimal kan kalau usia aku ini olahraganya seperti olahraga pernapasan kayak gitu.
0: Oke.
1: Tapi suka ini juga zumba, suka aerobik juga suka,
0: mantap.
1: Gitu.
0: Sip. Tarik Bunda.
1: Iya. Buah manggis, buah kedondong.
0: Asik.
1: Ditaruh di atas peti. Selamat pagi para pendengar radio. Jangan lupa selalu di hati.
0: Oke, mantap. Cakep.
1: Ayah anak ayam turun 10, mati cakep. 1 tinggal 9.
0: Cakep.
1: Yang mau request lagu buruan dong, nanti enggak keburu kegiliran.
0: Oke, cakep.
1: Ya.
0: Oke, lagunya itu apa Bunda? Pantunnya. Mantep, masuk pokoknya.
1: Jangan tunggu lama-lama.
0: Ke Jakarta, beli kelapa. Ambu Kalista sudah menang lomba apa dari Cak Gianto Rimbu?
1: Oh ya, kebetulan belum ini belum untuk perorangan belum ya, nanti tanggal 17 Agustus kan.
0: Oh, semua.
1: Tapi kalau tingkat RT udah lomba ini poli udah dimulai kan. Lomba poli ini untuk bapak-bapaknya ada gaples, catur, itu pingpong. tenis meja. Dan aku juga mau ngucapin ini ya, meskipun aku orang Bandung tuh tegang banget tuh waktu main antara Persib dengan
0: Persibaya.
1: Surabaya tuh musim baya.
0: Iya, final.
1: Pasti udah kuduga Mas Bejo itu banget pasti.
0: Bangga banget.
1: Ini kata aku teh.
0: Surabaya siap ya.
1: Aku mau ngucapin selamat ya.
0: Makasih Bunda. Terima kasih.
1: Mau ngucapin selamat buat Persibaya. Kali ini Persib memang kalah. Gak apa-apa, tapi Persibku selalu di hati.
0: Benar, masuk. Yang penting kan nanti pertandingan resminya di liga kan belum mulai liganya.
1: Iya, gak apa-apa. Okay. Gak apa-apa, it's okay.
0: Siap. Salamnya buat siapa?
1: Itu salamnya salamnya buat itu Mas Rijal, Variasi, Beli Kita Kembali, Nugra Kak, Andresa, Putra Andriansyah, terus itu siapa tuh? Itu yang sekarang udah nggak ini ya, Inces suka masuk.
0: Oh,
1: Inces
0: masuk.
1: Ya Inces, terus orang Bali. Siti Nurimah
0: Siti
1: yang ini
0: Semarang,
1: ya sekarang
0: di Semarang
1: yang Semarang, Juragan Dawet, terus yang nyapa aku tuh kemarin siapa ya? Adi Mahesa ya,
0: Adi
1: buat
0: Mas
1: Adi Mahesa. Pokoknya semuanya aja yang suka nyapa-nyapa aku, salam sapa kembali deh pokoknya buat kalian semua. Tetap semangat dong buat are-are Surabaya.
0: Nah, terima kasih Bunda Kalista.
1: Sama-sama Mas.
0: Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda Kalista di kawasan Bandung. Salam sehat selalu. Terima kasih sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Pasar Kota, selamat pagi Cak Rembo. Assalamualaikum Cak Bejo. Tarik pari ani tuku pari nang kali judan nang sido kali tuku kedondong wingi sore Mbak Ikan jaluk mlaku-mlaku numpak taksi sedan. Aku gak duit Cak Bejo akhirnya tak tumpak no odong-odong. Tuku beras nang pasar ngagel nang pasar menganti tuku cowek. Aku karo Mbak Ika ngulung gunang teras tuku kepikel-pikel mergani nyawang Mbak Ima karo Mbak Santi blonjo dasteri suwe. Salamnya buat semuanya aja, salam seduluran, salawat sih Cak Bejo, semoga diberi kesehatan, dimudahkan rezeki dan kalau pulang hati-hati. Matur nuwun untuk Cak Gianto Rembo, selamat pagi sudah gabungan di Pasar Kota.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

10,1 Radio Kota FM dan DT Surabaya. Selamat pagi Cak Wahyu Supri. Selamat beraktivitas Cak. Semangat untuk hari ini. Wong kerapu derek panto langsung dugi margo mulyo permai kula sambi Kalimakaryo Pasar Kota Parian Suroboyoan Kota FM di Temwarik Cak. Melaku-laku nak tugu pahlawan budali karo Cak Ahmad arep tugu sing jenenge bakwan. Kak Lali ambek golek minyak Hajar Aswad Cak Bejo pingin request perjuangan dan doa. Salam buat semua keluarga besar FK Express tanpa terkecuali. Matur nuwun untuk Cak Wahyu Supri yang ada di kawasan Margo Permai ya, Margo Mulyo Permai. Aktivitas untuk hari ini hari Senin. Selamat pagi Mas Agung, ikan teh tuku tempe bacem di Solo. Assalamualaikum Cak Bejo, matur nuwun untuk Mas Agung. Selamat pagi Abah Ahmad Samsuri, tuku jarum di dekek nang dukure tongkat, tongkatnya digawe mipi sajada. Assalamualaikum Cak Bejo, tansau pinaringan sehat walafiat, sehat digawe njungkungi ibadah. Alhamdulillah matur nuwun nggih Abah Ahmad Samsuri, salam sehat selalu, semoga diberikan kelancaran untuk hari ini. Mat pagi aja matur nuwun Cak Wahyu. Semangat-semangat untuk hari ini, semoga hari ini lelah jadikan menjadi lilah dan berkah damel keluarga. Amin ya rabbal alamin.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Pasar Kota Pantunan Parikan Suroboyoan.
1: Pasar Kota Pantunan Parikan Suroboyoan. Kota FM dangdutnya Surabaya.
0: Enje, Mbak Yati.
1: Kembangkum, Jatik Sidoarjo.
0: Enje.
1: Assalamualaikum, Cak Bejo.
0: Godong salam, tukune nang ndek Pasar Wonokromo. Waalaikumsalam, kula jenge tanglet Mbak Yati, napa pun mboten kalau.
1: Rambutan iku kabeh 6. Heeh. Jadi Cak Bejo ditinggal nikah. Imbang mati tuwa enak mati 6 Cak Bejo.
0: Lho, pun mati 6 wong sego pecel sik tasik enak e. Ya napa. Sego papat tasik sae.
1: Nah, nang pasar sego wingko papat Cak Bejo. Wingko iso enak rasane.
0: Enjing.
1: Jane Cak Bejo aku tobat. Dia pacar wis loro ati rasane.
0: Wonten Cak Sir mawon lho, tenang mawon wonten Cak Sir. Enji.
1: Aku kok lagune nek tapi kok diputer gak apa-apa, mar spektrum gak apa-apa sak lagune rada mepet.
0: Enji.
1: Lagune racun asmara Cak.
0: Lho kok racun ngene rek.
1: Ya asmara kan ono racun. Teko Iis Ariska Cak Bejo.
0: Racun apa?
1: Asmara.
0: Racun asmara.
1: Asmara.
0: Oke.
1: Lagunya dari Iis Ariska.
0: Waduh, apa nggih?
1: Lagu aku gak ro lagu ini kok aja jeleni.
0: Cek kok sing nyanyi mboten niku mawon Yati Ariska. Lek sing nyanyi Yati Ariska mboten racun asmara.
1: Apa?
0: Racun tikus.
1: Ya apa? Nang pasar Cak Bejo. Nikile
0: numpak sepeda di Uber sapi. Bunda Yati selamat pagi. Dari Abah Kosim.
1: Oh, selamat pagi. Enji. Good morning Abah Kosim.
0: Melaku-melaku nang Semolo, nang Balung Benda terus nang Kertosono. Mbak Yati sampe njuk galau jaluk apa? Jaluk dudu tua nek iki mongko tak golekno. Terus Cak Kianto.
1: Nang pasar itu semongkol Cak Bejo. Semongkol itu disegar tadi papat.
0: Enji.
1: Aku saat ini bisa tobat Cak Bejo, bisa gak duit Joko. Soalnya Joko itu bisa gak bisa tobat.
0: Loh ala, ya Allah Enji. Masuk.
1: Iya. Ini Cak Bejo, salami gaya Mbak Sugianto mau ya.
0: Enji.
1: Aku Bang Kobar mau masuk. Bunda Sisira gak nyenggol aku. Terus Pak Sugianto Rimbu, Pak Dianto, terus Ava Kosim, Ibunda Fatona, Bunda Ruju, terus Iki Cak Bejo, Bunda Kalista mau melebu yo, Bunda Kalista, aku mau ngomong ke mau Cak Bejo sanggup melebu pacar ikut teh,
0: bisa
1: sih sih, terus Iki Cece Aini, terus Karo Bunda Ruju, Anu Bunda Wulan, Bunda Lima kedua-duanya. Jadi Cak Bejo sehat-sehat selalu yo. Bila ada sumur di lajang Cak Bejo boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang boleh kita berjumpa lagi.
0: Oke, mantap.
1: Burung irian, burung cendrawasih Cak Bejo. Sekian, terima kasih.
0: Matur nuwun. Enggih Mbak Yati. Selamat pagi, matur nuwun untuk Mbak Yati sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Cak Bejo, gimana kabarnya, sehat? Aku mau pari ani. Matur nuwun Bunda Sulastri Bupur ya. Belajar ke Gubeng naik becak, turunnya pas tunjungan. Yang dengerin Kota FM angkat tangan, yuk request lagu bersama Cak Bejo. Oke, matur nuwun untuk Bunda Sulastri yang ada di kawasan Trio Rejo sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parikan Suroboyoan. Melaku-melaku nangking kembang. Assalamualaikum Bunda Yati. Oh Pak Dianto, wow, nggih matur nuwun nggih Pak Dianto yang ada di kawasan Sido Mukti Krian. Selamat pagi juga untuk Mbak Santi ya, Mbak Santi Salala. Ada skomkom nang Sidoarjo. Assalamualaikum Cak Bejo. Waalaikumsalam. Kula tarik wit kates jumble papat tuku jamu katutan paku wis ra usah sambat Mbak Ika jodone sampean iku sebenere Cak Gianto Rembo. Salam damel Putri Samsul sekeluarga Ela, Cak Sur, Cak Gianto, Mbak Samsuri, Cak Miskan, Cici Eni, Erika Chan, Didik Sitira, damel semua mawon tanpa terkecuali. Lagune damel Mbak Ika kali Cak Rembo, Cak Bejo kalau pulang hati-hati. Matur nuwun untuk Mbak Santi yang ada di kawasan Ngesong.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.

0: Kota FM, selamat pagi Mas Irul. Si orang dari kawasan Kokop Bangkalan hadir, matur nuwun. Cak Duriat Setiawan, Tandu Surabaya hadir. Cak Bejo, salamku buat semua fans Kota FM Surabaya. Matur nuwun Cak Duriat. Acama beli Camang Mustika, salam sehat selalu mereka di Bejo. Samplangan Gianyar Bali Kucar Gabung, matur nuwun. Beli Camang Mustika, Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Monggo 561-1416 5676923. Batu Miari Dawati, selamat pagi Bang, Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum Cak Bejo.
0: Kodong salam dicampur guys sego kari. Waalaikumsalam. Dos pundi apa kosim kabari?
1: Budal sekolah kok dangun nanas. Alhamdulillah. Saya
0: jempuan. Lah ya apa ngombe teh panas dicampur ambek sebelah ngombe kopi. Lek saiki Mas ya panas ya jari abah kosim iki lho nglancar rezeki.
1: Ya lek gak kemana ngene gak
0: digaji. Lah pun teng-tengah nih, tasik teng-tengah nih gimana apa pun minggir.
1: Ono di tengah-tengah iki matun ya Bejo. Ketuake.
0: Nggih. Oh, nyami ini sik nang tengah rek abah kok sim sehat temenan iki.
1: Alhamdulillah keringet aja
0: kok. Lah sehat wal afiat.
1: Langsung ditarik ya Bejo.
0: Nggih.
1: Tuku permen nang Kutha Solo ya Bejo. Tuku sakardos nang gone Cak Anam. Heeh. Dina Senin tanggal 10 Cak Bejo.
0: Nggih.
1: Bulan Agustus tahun 2026.
0: Niki literasi Bunda Mami godong kangkung tak salap meja. Assalamualaikum Cak Bejo. Sugeng injing selamat pagi semangat kemerdekaan. Sehat selalu semuanya. Kangge Abah Kosim juga semangat selalu.
1: Oh, waalaikumsalam.
0: Nggih.
1: Apa Cak Bejo?
0: Nah, kita saking Abah Mami.
1: Oh, nggih.
0: Nggih.
1: Wis ngoten tok mawon Cak Bejo untuk nomatun Cak Bejo.
0: Ngantos jam pinten rencana apa?
1: Oh, wong anu Cak Bejo iki wong nek dhewe gak buru Cak Bejo ya sak anune.
0: Sak-sake nggih.
1: Engko panas iki ngono jarene sing sithik iki. Dayuk mule ya.
0: Ya, mule. Kalau saya tidak mulai terus ini.
1: Ya mulai, kalau ada yang ini aja.
0: Lagunya apa, Pak?
1: Lagunya apa, Cak Bejo? Ya? Pokoknya lagunya semua enak aja, Cak Bejo.
0: Siap.
1: Salam-salam buat Bunda Mami, Bunda Farha, Bunda Rucu, Bunda Wulan, Bunda Sudira. Siapa itu?
0: Sinten?
1: Bunda Waris. Terus ana Mbak Ella, Mbak Ika, Pak Kiuti, Pak Wiyoto, Pak Bogedang, Mas Aditya, Cak Edo, Cak Prapto, Cak Sur, Cak Jainal. Terus ana Mas Hari Citralen. Terus apa mana ya?
0: Sinten?
1: Wis sing ana Dek Medure iku sapa?
0: Mas Hari. Oh, Cak Solihi.
1: Cak Solihin Delosor. Karo sapa iku cak anu Mas Hafid. Terus ana sing di Bali iku sapa?
0: Bli Arjuni.
1: Apa Waisal. Bli Arjuni. Terus ana sapa iku?
0: Wis kuap ya. Kabebres iki.
1: Oke. Wis kuap bebres.
0: Matur nuwun.
1: Ketinggalan iku Cak Bejo sapa iku? Sapa Cak Slamet Satrio Cak Bejo.
0: Slamet Satrio Basuki. Oke. Wis
1: baca Bejo mandar muga sehat walafiat.
0: Amin.
1: Matur suwun Cak Bejo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah kosim matur nuwun sampun gembung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.
2: Spektrum Radio Jatin. Sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Di tengah persiapan publik menyambut hari kemerdekaan, ruang maya kita justru menangkap resonansi yang berbeda. Belakangan ini, lini masa media sosial diramaikan oleh seruan aksi unjuk rasa berskala nasional yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus. Narasi yang beredar tidak sekedar memuat ajakan turun ke jalan, namun juga menyisipkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Sebuah fenomena yang memantik pertanyaan kritis. Di saat kita seharusnya merayakan kemerdekaan, mengapa justru muncul narasi perkabungan? Menyikapi eskalasi isu di ruang digital ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak tinggal diam. Gubernur Kofifa Indar Parawansa mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap pergerakan informasi tersebut. Dari hasil penelusuran, ditemukan fakta bahwa mayoritas agitasi digerakkan oleh akun-akun anonim.
4: Menjaga persatuan hari ini tentu tidak cukup hanya di ruang fisik, tapi bahwa diseminasi informasi ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan secara digital. Di link-link yang anonim cukup banyak menyebar untuk mengajak masyarakat mengibarkan bendera setengah tiang. Banyak. Jadi menjaga NKRI di ruang digital betapa sangat penting. Membangun positive thinking betapa sangat penting. Kritik itu juga penting, tetapi membangun kebersamaan, kepersatuan itu sangat penting.
5: Perbedaan pendapat, iya, ikhtilaf ummati rahmatun. Tapi bahwa perbedaan pendapat, jangan sampai kemudian berubah menjadi kemusuhan.
3: Tingginya penetrasi internet di Jawa Timur memang bagai pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menjadi ruang kebebasan berekspresi, namun di sisi lain, anonimitas kerap kali mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi tanpa dasar. Terkait hal ini, Gubernur Kofifah kembali menekankan pentingnya kebijaksanaan publik.
4: Ini data yang menurut kita menjadi bagian penting untuk memotret Jawa Timur dari ruang digital. Kita melihat bahwa Jawa Timur ini ternyata masyarakatnya yang sudah mengakses ekosistem digital lebih tinggi daripada nasional. Jadi kalau nasional 81,72, maka di Jawa Timur ini 83,41%. Begitu banyak orang belajar bagaimana membalur keberagaman dalam sebuah harmoni. Ini sebetulnya kekuatan kebinekaan yang luar biasa, yang terbangun ya karena kita semua, komitmen kita semua membangun harmoni di dalam keberagaman. Untuk masuk ke ruang digital, bagaimana membangun harmoni, persatuan, persaudaraan, bergotong royongan, dan menguatkan semangat heroisme dan nasionalisme di bulan kemerdekaan ini sangat penting sekali.
3: Dinamika opini adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, kebenaran objektif harus tetap menjadi pegangan utama. Menyikapi potensi gangguan stabilitas, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto, memastikan bahwa keamanan wilayah tetap terkendali. Aparat kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif tanpa mengurangi kewaspadaan.
6: Dalam beberapa waktu terakhir, kami mencermati beredarnya konten di media sosial yang membangun narasi seolah-olah Jawa Timur menjadi lokasi kerusuhan. Narasi tersebut dibangun dengan mengaitkan kegiatan rutin seperti pemeliharaan bangunan, meningkatkan keamanan pada umum, dan kemudian dibandingkan dengan gejolak narasi. Terhadap hal ini saya sampaikan secara terbuka bahwa berdasarkan fakta di lapangan, tidak ada satupun indikasi yang membenarkan narasi itu. Tidak ada ancaman kerusuhan di Jawa Timur, kondisi kita aman dan berkehat. Karena rekan-rekan harus tahu bahwa dengan semangat Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara, Polda Jatim mengikrarkan adalah Tur Jopo Jawa Timur. Sehingga di sini ada keterpaduan, keserasian, dan simbiosis mutualisme untuk mendukung sehingga bentuk yang ada di Jawa Timur apapun kegiatannya sama-sama kita jaga.
3: Ketenangan di lapangan tentu harus dibarengi dengan penyelesaian akar masalah. Meredam isu tidak cukup hanya dengan patroli digital, melainkan harus melalui komunikasi yang hidup di tengah masyarakat. Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rauf, mengingatkan bahwa sumbatan komunikasi inilah yang seringkali bermutasi menjadi kemarahan di media sosial.
7: Tetapi Jawa Timur ini memprakarsai, mendahului, menginisiasi untuk dialog dengan semua lapisan, karena itu bagian daripada kewajiban sebagai pemerintah dan instansi samping terkait dengan masalah tekan tipas yang ada di Jawa. Kondisi sekarang memang sangat dibutuhkan untuk kita dialog dengan semua pihak, baik itu pemerintah, elemen masyarakat, dan juga pihak-pihak yang punya ide dan punya gagasan terkait dengan perbaikan semuanya yang dekat. Itu bisa dilanjuti di semua tingkatan sampai ke tingkat Polsek plus seluruh Jawa Timur.
3: Agustus adalah bulan yang bersejarah. Ia bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan monumen pengingat akan pengorbanan para pahlawan bangsa. Bersikap kritis terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah adalah ciri kedewasaan demokrasi. Namun, menyampaikan aspirasi harus berpijak pada kebenaran fakta, bukan pada narasi liar yang memecah belah. Mari kita jadikan kebebasan berpendapat sebagai alat untuk membangun, bukan meruntuhkan. Karena menjaga kedamaian hari ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang telah gugur merebut kemerdekaan. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siji Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Mbak Ika Jelita, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir dari Tegal. Matur nuwun Mbak Ika ya. Selamat pagi. Assalamualaikum dari Beji. Selamat pagi. Selamat bertugas. Semoga sehat senantiasa, ceria-ceria selalu bersama rekan-rekan pendengar setia Kota FM. Cuaca di Malaysia Timur panas ketika ini jam 8.48 pagi. Wah, udah lewat 1 jam ini ya Mbak Serambile ya. Mas Oca Banjarnegara Jawa Tengah hadir di Pasar Kota Caci. Mas Oca matur nuwun ya, salam sehat selalu untuk Mas Oca yang ada di kawasan Banjarnegara.

Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Selamat pagi dulur-dulur, sekarang lagi aktivitas hari Senin ya. Selamat menikmati dan juga menjalankan tugas-tugas untuk hari ini.

Dan sebagai TFM untuk perairan di Jawa Timur, Anda harus waspada ya. Tapi yang pasti tetap bersama saya di program Pasar Kota, Mas Heri. Kati aktivitas ngucap bismillahirrahmanirrahim. Sikir waras, sabar kosi, maturun. Mas Heri Citralen, semangat pagi sudah gabungkan di Pasar Kota, Pantun dan Pari

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kalisosok terletak di Jalan Kalisosok nomor 3-5 Kelurahan Nyampulungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kalisosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kalisosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Si Cira di Kota FM dan di Surabaya. Cak Jai, no. Cak Bejo, Balung Bendo, Balung Sari, salam sehat. Pada Cak Jenal sehat selalu ya. Waduh, suwe gak ada kabar rek. Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.
1: Walu walu koma si Cira di Kota FM dan di Surabaya. Pasar Kota Pantunan Surabaya. Nang si Doarjo tu ku sekokare dicampur kule. Cak Bejo piye kabare apa panis mari sarapan otot burung menewe sarapan aku yo jangan melo sarapan.
0: Waduh ngomong kono titik koma yo cesai
1: ketor. Los patas.
0: Mari mangan kerutu.
1: Durung ki on air sih lo kak kumanan.
0: Dengar ya.
1: Sarapan tak undur sih.
0: Lu sarapan adik si undur rek koyok.
1: Yo iya lah saking kepingin on air nanti Bejo sih ngandeng dewi karena tunggal deh. Kewang sampe tarewang sampe
0: iya, liane semaput kabeh soalnya.
1: Iya, gimang.
0: Sampe jare ini melok lomba makan paku, menang ya Rio.
1: Loh.
0: Ya?
1: Nek lomba makan paku, aku bisa ente paku pirang kilo tak ge makoni iki lho.
0: Terus.
1: Makoni kombong PT.
0: Lah apa sih kok pitik dia kemakomis gak usah jarom dia gak ngono dikei duit 5000 lah wis kok kon mangan.
1: Oh nek gak ngono dipro kali
0: aku duwe ingon-ingon apa iku ayam tak kei duit 2500 tuku es tau es teh.
1: Oh ngono
0: ta. Ya iya.
1: Yo enak nek dikei es tau. Es teh.
0: Ini tak kei apa duit 5000 malah itu es teh mbek mie ayam.
1: Apa mie ayam?
0: Iya.
1: Ya kurang rek PT kok jamul. Nek aku yo gak tak ngono tak. Iki ampas iki. Ampas campur dedek iki.
0: Lah oh iku apa lawas rek pangan apa sampe dedek.
1: Oh iya lawas iki jaman lawas wis gak umum iki yo. Iki sing terbaru iki sing viral iki.
0: Nah, jare iki jare
1: Mas. PT wedo sapi kebo sebab ternak-ternak iku rojo koyo. Guys termasuk kucing barang sak liyane manuk barang iki dadi pakanane iku harus tuku kaya manuk samure kaya tuku jangkrik kadang yo kroto.
0: Aduh lagi lho jare Mbak Santi kok wonten penampakan nggih.
1: Sopo penampakan aku gak nampak aku kebiyen wis ngene iki wis gak nampak wis ngene iki.
0: Gak nampak tapi kroso.
1: Iya.
0: Oke, tarik.
1: Apaan sih kita tarik?
0: Kato
1: Gawe kato benih dedel.
0: Temenan ya.
1: Aku kadung dodo datano kecentel.
0: Jualah ya apa?
1: Ya paling kato.
0: Temu gundul.
1: Kecentel.
0: Di buta.
1: Gundul.
0: Sampe nus masang gendera ta.
1: Nek gendera kuwi durung 17 wis tak pasang ta Bejo.
0: Oh, aduh.
1: Saking ngakasih, saking ngakasih. Wong ora ngenteni 17 tet ngono baru dipasang.
0: Masuk.
1: Iki wis ono iki, ono lampu sing gerap gerlip ngono kuwi ta Bejo. Wis dipasangi. Yo nritik ngono kaya pasar apa ya, kaya ngene disku
0: ngono lho. Waduh, kuaya.
1: Pan kandelore ini ta?
0: Kak, males.
1: Mosok pan gak tau nang biodo, biodo, biodo iku spirale terkenal nomor 1.
0: Biodo iku apa?
1: Biodo ya kampung biodo yang
0: sing nang ndi?
1: Sebelah barat ku iku. Pan ero prapatan do masih ngulun ngono, ngono ana desa Niron biodo bibis ngono ngono. Orang kaya-kaya udah pengusaha-pengusaha tuh tadi kampungnya duwe sonor parang
0: kaya apa? Kaya monyet, kaya sapi, enggak?
1: Yo iya kadang yang ngono parang
0: loh,
1: yo.
0: Penampakan kan?
1: Lu gak terima penampakan, jangan Mbak Santi mau ini penampakannya muncul.
0: Lagunya apa Cak Edo?
1: Iki jangan parian, tapi yo nang Maduro. Nang Maduro tuku kupat. Tuku kupat akeh papat. Terus ngono buka cendelo. buka cendelo ketibanan engsele ngono sa bejo. Jadi lawange cendelo ni sengkle ngono lho. Bok menawa lepat sa bejo. Angen kula ngomong kali jenengan sing ganteng dhewe. Heeh. Ya ono lepate luput lan salae njaluk sepuro.
0: Nggih, iku mau lagune apa lali aku ape tak dele.
1: Aku sih durung njaluk lagu kok lagune apa lali sih.
0: Beki maro-maro anu. Tuku tedok. Nah nggone Cak Latif wis kadung dodok ana sing ngintip jare Bakos.
1: Oh iya iya. Mangko wis aku meneh wis ana kathok beni dedel iku mau kadung dodok wis kadung kecentel wis
0: papan. Sing ngintip rambut.
1: Sing
0: ngintip rambuté dawa pisan.
1: Iga dadal maring ngintip jare ya lah gondol jare. Iya. Gak si cukur wae.
0: Gak sida wis.
1: Iya.
0: Iya,
1: lagu apa? Iki terali besi.
0: Oke.
1: Iya, terali besi.
0: Siap.
1: Persini nurul lima be.
0: Di.
1: Pan kan di lungkah jangir Rono pan.
0: Nang di.
1: Terali besi.
0: Bilang tahun ni
1: kan? Pan rencananya cari ni korupsi masalah panci kan bayar gitu. Kena kegiwis kebosanan tadi ya jangan tiga orang Rono aja
0: kesuwen soalnya
1: ya ya kesuwen bayar ya semuanya doa
0: kaken semuanya ya
1: mulai nah tiga Rono seaman mana aja khawatir mana tak cukup
0: kok baru anu nyicil panci mana
1: iya mana mari cukup mau nyicil panci mana
0: kalau gak dibayar dilepoknya panci mana terus
1: iya kesuwennya terus ngono diantar ngono wis dikonang porong aja
0: temen dan akhirnya
1: dikonang wis aman wis terkendali wis
0: oke suun
1: oke betul suun kita berkangen
0: iya
1: yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Edo selamat pagi matur nuwun.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: 88,1 Radio Kota FM dan Duty Surabaya. Sobat Kota FM, gak terasa berjumpa kita di program Pasar Kota Pantauan Parian Surabayaan. Harus sampai di sini ya. Mulai jam 7 sampai jam 10 siang saya menemani Sobat Kota FM di program Pasar Kota. Tetap semangat, tetap jaga diri, jaga kondisi Sobat Kota FM. Mudah-mudahan jarang sesuai parigi sehat selalu, selancar semua urusan. Amin ya rabbal alamin. Ojo lali dulur, tetap gabungan, tetap pantau 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Matur nuwun. Selamat pagi, saya mau menyapa dulu nih yang tertinggal Mbak Novita Sari ya. Selamat pagi, sudah gabungan di Pasar Kora Pantunan Parian Surabayaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis kabungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parian.
1: Pasar Kota Parian Surabayaan.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3 sampai 5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Santian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: kalian semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kalisosok terletak di Jalan Kalisosok nomor 3-5 Kelurahan Nyampulungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kalisosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kalisosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: 4
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: lagu iki seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ngendi iku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagu e update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wis, ndang setelan radione saiki, mumpung wis wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota, jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini, Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan. Dari urutan 1 hingga ke 17, hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat sore, selamat kata, apa kabar? Seneng bisa menemani Anda lagi dengan 17 lagu dangdut baru. Cuma di program Tugu Pahlawan bareng Rahma Imaniar.

Barusan saudara komputer ini ya, satu single dari Sandrina. Ini adalah salah satu lagu hip-dut atau hip-hop dangdut yang rilis pada bulan Juli 2026 di bawah naungan label Naga Suara. Hari ini saudara memutarkan dan siap untuk didukung di TP nomor 11. Jadi sobat kota silahkan kalau misalkan mau vote atau suka sama lagu yang barusan aja diputerin, dukungnya ketik TP spasi 11. Jangan lupa dikirim melalui WhatsApp Kota FM di 081 75 058881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881 ya. Mau nyapa user ada Sulis, terus juga Bang Olan juga, terima kasih sudah join dan sudah pantengin radio Kota FM Surabaya. Jangan sampai ketinggalan sobat kita untuk vote lagu jagoan Anda. Selain lagu ya Sandrina, Rahma bakal tawarkan ini lagu yang ada di nomor 12 atau TP 12. Berkeping-keping, salah satu lagu dangdut original dari Eri Susan yang dirilis bulan Mei 2026. Silahkan didukung sekarang juga. TP 12.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Ojo lali, Rek. Follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 8.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada lagunya Lesti Sobat Kota, Kura-kura dalam Perahu. Ini adalah lagu terbarunya Lesti yang sudah dirilis dari bulan Juni 2026. Jangan lupa ya, hari ini ada di program Tugu Pahlawan nomor 4. Jadi bisa diketik TP spasi 4, dikirim melalui WhatsApp-nya Kota FM 08175058881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagram-nya Kota FM 881. Selamat malam buat yang barusan join, ada Ianti Dew, ada Zahrina Atika, ada Bram juga. Ya ampun, santun dan menyucikan sekali Rahma menyapanya Bram itu, ya Allah. Ada Caipul tadi juga sudah join, ya kan. Kalau kita ngomongin lagu Kura-kura dalam Perahu Sobat Kota, ya, ketika pertama kali si Lesti ini mendengarkan demo lagunya, katanya Lesti itu dia tuh mengaku langsung jatuh hati sama lagu ciptaan dari Adibal Syahrul, yang dia tuh memiliki harmonisasi musik yang khas, lirik yang penuh dengan makna, dan juga kiasan yang unik. Perjalanan diva dangdut muda ini menuju titik karirnya, dan saat ini tuh bukanlah sesuatu yang gampang gitu kan ya. Dari awal panggung kecil ke panggung lainnya, si Lesti juga menjalani proses yang begitu panjang dengan penuh perjuangan, sampai alhamdulillah ini berhasil menjadi salah satu penyanyi dangdut ternama di Indonesia. Seperti itu, rilis lagu Kura-kura dalam Perahu di tanggal 17 Juni 2026, dia tuh sangat seneng banget, apalagi kalau ngomongin tentang proses pengambilan gambar video musiknya, ya kan. Itu tuh dilakukan di sebuah studio kawasan Jakarta Selatan. Untuk konsep video klipnya, ini tuh si Lesti tuh menyerahkan langsung penggarapannya ke tim produksi, tapi tetap memberikan sentuhan personal sesuai dengan karakter yang Lesti inginkan Sobat Kota. Yang pastinya dengan sentuhan khas Adibal Syahrul serta karakter vokal yang kuat dari Lesti-nya, Kura-kura dalam Perahu ini juga diharapkan bisa menjadi sebuah karya yang kembali melekat di hati para pecinta musik dangdut yang ada di Indonesia. Dan jangan lupa juga, hari ini ada di TP nomor 4. Jadi silahkan ketik TP spasi 4, dikirim ke sosmednya Kota FM sekarang juga. Dapat juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Jangan lupa sholat ya. Bram, udah sholat belum? Jangan lupa sholat, berdoa gitu, berusaha supaya apa yang kita inginkan terkabul. Yang belum dapat jodoh siapa, ngacung? Ya kan, berdoa gitu kan, supaya diberikan jodoh yang seiman, seamin, baik bibit bobot bebetnya, yang royal, yang mapan. Betul begitu, ya Nita Christina, Zahrina Hatika, setuju. Terima kasih buat yang sudah gabungan dan foto-foto di program Tugu Pahlawan. Ada Bunda Dian Ratiwi,

0: banget ya, ya ampun. Ayo di komen lagi, di chat lagi di nomor WhatsAppnya Kota FM, suka sama lagu yang mana. Begitu juga dengan sobat Kota yang belum vote, silahkan dipilih lagu-lagunya. Sudah Rahma share di semua sosmednya Kota FM, jadi wajib dipilih kira-kira suka sama lagu yang mana. Kalau tadi Bunda Diandra suka sama tema nomor 1, nih Rahma bakal langsung hadirkan untuk Anda Kopi Dangdut dari Happy Asmara yang hari ini siap banget untuk didukung di
1: TV 1.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayang Rono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

Jenny Lorenza, sobat kota, lagu hibdut lagi. Saudara menghadirkan judulnya Cuma Kamu yang ada di tema nomor 16. Jadi silahkan di vote sekarang juga ya. Ayo didukung, nomor berapa nih sobat kota, lagu yang ada suka di sore hari ini. Bisa pilih satu, lebih dari satu juga bisa. Diajakin teman-temannya, saudaranya, pacarnya, mantan pacar juga boleh ya. Ada Abah Waisel dari kawasan Samplangan yang sore hari ini memilih lagu yang ada di TP nomor 3, thank you. Terus ada Ainul. Nah gini loh Nul, bener, selamat petang. Memilih lagu yang ada di TP nomor 17, berarti 3 sama 17 ya. 3 udah diputerin belum sama Rahma? 3 belum, oke deh boleh. Nomor 3 ada lagunya Vildan. Udah disiapin sama Rahma, ditungguin, yes. Terus ada siapa lagi? Sebentar, Putra Andriansyah. Putra nomor 2 ya, dari kawasan Pekalongan. Sang Tukutu TP nomor 5. Hartono TP nomor 1. Terima kasih juga buat Ripto Swasono vote lagunya TP nomor 4 dan TP nomor 5. Safitri TP 1 dan 2. Wit Harmoko TP 1. Bang Tejo dan Pasar Beli TP 3. Reni Rentina, sehat selalu juga ya, memilih lagu yang ada di TP nomor 2 dan 6. Saat Budiano TP 16, ada Rintit Maindes TP nomor 8. Senario Randy hari ini memilih lagu yang ada di TP nomor 12. Pak De Anto dari Krayan, waalaikumsalam. Semoga diberikan kesehatan selalu ya Pak Dengge. Dukung lagu ini, cuma kamu barusan udah diputerin sama Rama, semoga suka. Inako, buat lagunya apa? 152 dah Inako. Terima kasih ya sudah ikutan vote. Yang lain yang belum ikutan vote, hayu sini kasih tau sama Rahma, bisikin Rahma lagu yang sobat kota suka ada di nomor berapa. Seperti itu ya. Kalau barusan ada lagunya Jenia Lorenza dengan Cuma Kamu, next ini Rahma bakal tawarkan dan putarkan lagu yang ada di tema nomor 5. Ini adalah salah satu lagu yang ya bisa dibilang kuat sobat kota. Ya bukan bisa dibilang lagi sih karena vote-nya itu banyak. Kalau misalkan judulnya sudah muncul ya, daftar lagunya di flyer Tugu Pahlawan ini banyak vote-nya. Apakah hari ini bakal banyak juga untuk dukungannya? Maka jangan lupa untuk didukung di TP nomor 5, Buta Karena Cinta, Sri Devi. TP 5.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sandrina dengan singlenya Mau Adat Apa? Jawa atau Minang atau yang lain? Bebas ya Sobat Kota, seperti halnya Sobat Kota vote lagu-lagu di program Tugu Pahlawan. Bebas mau memilih lagu di nomor berapa juga. Bisa diketik tepas pasti nomor lagu jagoan Anda dikirim melalui WhatsApp Kota FM 0817505888 fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881 dan juga Instagramnya Kota FM 881. Ramat Viking memilih lagu yang ada di tema nomor 12. Terima kasih buat Mas Wahid juga tema nomor 38 dan tema nomor 17. Terima kasih banyak. Lanjut sahabat Avan, mana nih? Cirebon. Dukung lagunya Avan. Sahabat Avan, oh sama ya. Terus Hipalia Zahra, dukung lagunya Buta Karai Cinta. Terima kasih juga buat sahabat Avan Stream, dukung lagunya Jangan Ungkit-Ungkit. Iye, tapi nomor 5. Terima kasih buat Neneng Susi, dukung lagunya Avan. Putri Jasun, vote lagunya Avan juga. Lanjut lagi ada Cutie Cute, dukung lagunya Buta Karena Cintanya Sri Devi. Melinda, dukung lagunya Buta Karena Cinta. Story Avan, dukung lagunya Avan. Terus ada Putri Rustini, dukung lagunya Avan. Rahma Aisyah, vote lagunya Jangan Ungkit-Ungkit. Sama lagunya April, boleh. Meleleh Bahagia, lo gak no? Meleleh Bahagia. Meleleh Bahagia sepertinya hari ini gak ada deh. Vote lagu yang ada aja yuk Sobat Kota. Terus ada My Happiness, dukung lagunya Jangan Ungkit-Ungkit. Sahabat Avan Pati, dukung lagunya Avan. Terus juga ada sahabat Avan Pasuruan, dukung lagunya Jangan Ungkit-Ungkit. Ayas Abin TP6, Hana, dukung lagunya Buta Karena Cinta. Maimuna Siro, Buta Karena Cinta. Sahabat Avan Pekalongan, Bogor Tiri, makasih banyak. Oi Avan, dukung lagunya TP6. Navila, dukung lagunya Jangan Ungkit-Ungkit. Galeri 1234567, dukung lagunya Jangan Ungkit-Ungkit. Mila, lagunya Avan. Lika, dukung lagunya Avan juga. Navila, dukung lagunya Avan. Terima kasih buat yang lainnya juga yang sudah ikutan vote. Terima kasih banyak yang sudah ngeluangin waktunya buat pilih-pilih lagu yang ada di daftar Tugu Pahlawan tanggal 10 Agustus 2026. Temin Virgo TP6, Aditya, dukung lagunya TP2 17. Nurkolis Mojokerto TP6, ada Siva Sinta, dukung lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama. Yang lainnya nanti Rahma bakal rekap ya. Cus, kasih tau sama Rahma Sobat Kota, Anda suka sama lagu di nomor berapa sih? Vote sekarang juga, Rahma tungguin sampai nanti jam 7 malam.
1: TP17.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Facebook, Ocelali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Semakin lama, makin saling melukai.
5: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.
4: Cintaku pada dirimu hanyalah seorang.
6: PP 15.

di 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Sobat Kota, sudah ada lagunya Skip dari Darmoy Gang. Udah Rama putarkan untuk hari ini ya, semoga suka. Rama sudah ngerekap untuk foto yang masuk di semua sosmednya Kota FM, Instagram, terus ada fanpage Facebook, X, apalagi WhatsApp juga sudah semuanya. Udah Rama kepoin. Dan terima kasih banyak untuk yang sudah ikutan pilih-pilih lagu di program Tugu Pahlawan hari ini ya. Untuk lagu yang mendapatkan vote terbanyak adalah Selamat untuk Tema Nawar 6, Jangan Tungkit-tungkit dari Avan. Sobat Kota, lagu ini tuh salah satu lagu dangdut baru, iya kan, rilis Agustus 2026. Tapi ini ternyata juga banyak sekali yang suka untuk lagunya Jangan Ungkit-ungkit. Jangan kemana-mana karena sebentar lagi ada Dendang Surabaya yang siap juga memutarkan lagu-lagu dangdut original sampai yang masa sampai nanti jam 9 malam bersama Irsyad Yoga untuk hari Senin. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyampulungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Sama mbok gawe hork, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original, mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original, biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiar.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya, memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Apa kabar malam hari ini Sobat Kota? Dendang Surabaya hadir kembali mulai jam 7 sampai nanti jam 9 malam ya. Nanti bisa bergabung di 561-1416, 567-6923 dan 081-7505-8881. Hari ini Sobat Kota tepat 10 Agustus 2026 bareng Irsyad Yoga Fama di Dendang Surabaya. Syahdu banget.

0: Facebook. Ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman Facebook Papa FM Surabaya.
1: Gimana hari ini Sobat Kota, awal pekan hari Senin, semuanya semangatnya tetap aman gitu ya, tetap terjaga semangatnya dari pagi siang sore. Udah dilewati kok Seninnya. Alhamdulillah malam hari ini bisa kembali bergabung di Dendang Surabaya ya. Selamat malam Dendang Surabaya. Halo.
2: Ya, halo.
1: Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Selamat malam Kak.
1: Apa kabar ini?
2: Baik, ya cepat singkat ya.
1: Oke.
2: Tak harus memiliki, oh no.
1: Tak harus memiliki, si.
2: Dari Tasha.
1: Sebentar. Oke. Ini masuknya tapi di koplo, nggak bisa kalau di dendang.
2: Oh, pok, kalau Kak Rani bisa kok.
1: Tapi masuknya di koplo, sorry nggak bisa.
2: Oke. Apa ya?
1: Yang lain apa?
2: Arjun aja.
1: Arjun, oke. Salam buat siapa?
2: Salamnya buat semuanya, buat kakak. Makasih.
1: Oke deh, sama-sama. Terima kasih Mbak Eva. Baik, yang mau nyusul silakan 561-1016-567-6923. Dendang Surabaya, selamat malam.
3: Dendang Surabaya. Syahdu.
1: Syahdu banget.
3: Selamat Assalamualaikum Mas Irsa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
3: penjaringan.
1: Penjaringan. Terima kasih Pak Wahid ya.
3: Ya betul.
1: Tapi kemarin udah gabung.
3: Oh iya.
1: Iya, jadi hari ini libur dulu nge.
3: Oh libur dulu iya.
1: Besok gabung lagi di dendang. Satu hari gabung, satu hari libur, nanti gabung lagi. Gantian sama yang lain nge.
3: Iya, makasih.
1: Terima kasih Pak Wahid, Dendang Surabaya. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
4: Dendang Surabaya. Syahdu banget.
1: Syahdu banget. Dari mana ini?
4: Dengan Mas siapa ya?
1: Saya Irsyad, salam kenal.
4: Oh, Mas Irsyad. Sudah kenal.
1: Ini dari?
4: Ini dari siapa yuk?
1: Dari siapa ya? Belum hafal ini Irsyad suaranya.
4: Milatifa.
1: Oh, Milatifa. Apa kabar Umi?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Semalam gabung di Cak Ning ya. Sehat, ya, baik alhamdulillah.
4: Gabung ke Cak Ning.
1: Siap Umi. Dendang Surabaya.
4: Dendang Surabaya.
1: Lagunya apa?
4: Lagunya dari Ida Laila sama Ahmadi ya. Melodi Cinta.
1: Melodi Cinta. Salam buat siapa?
4: Iya. Ida Laila sama Ahmadi.
1: Salamnya buat siapa?
4: Salamnya buat Mas Irsyad.
1: Oh, terima kasih.
4: Salam hati-hati. Semoga sehat walafiat keluarga.
1: Amin.
4: Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala penyakit.
1: Amin.
4: Dan salam kompakan tanpa terkecuali untuk Surabaya Madura.
1: Oke gitu deh, siap.
4: Terima kasih, lagunya tak tunggu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dendang Surabaya. Halo. Syahdu banget. Selamat malam.
5: Gimana akunya kabar Bang Isa?
1: Alhamdulillah sehat baik. Dari siapa ya ini ya?
5: Dari Cak Rohim.
1: Oh, Cak Rohim Kenji.
5: Iya.
1: Apa kabar?
5: Dari Bangkalan ya.
1: Oh. Baik. Alhamdulillah. Gimana Bangkal malam hari ini?
5: Iya, lagi cerah.
1: Alhamdulillah. Secara suasana nih Cak Rohim ya.
5: Mau request lagu
1: Bang. Lagunya apa?
5: Lagunya Meleleh.
1: Meleleh Bahagia.
5: Iya.
1: Oke deh. Salam buat siapa?
5: Iya. Salamnya ya Bang. Ya salamnya buat Apin.
1: Oke.
5: Ada Solihin Gloso. Ada Pak Sugeng. Mas Toto.
1: Oke.
5: Mila Tifa. Ada Saruji.
1: Oke.
5: Ada Samsul Hadi, terus Bang Hafid, Cak Zainal, Usada Cak Rimbo, Cak Mol, Bunda Hamidah, ya semuanya salam Kota Kanada.
1: Oke deh. Siap.
5: Ya udah gitu aja ya.
1: Baik, Jarogim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi boleh, Dendang Surabaya.
6: Dendang Surabaya.
1: Jadu banget. Banget. Halo Pak De.
6: Inggi, halo Mas.
1: Apa kabar ini Pak De?
6: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Sehat, baik. Teman-teman Kota FM juga sehat semuanya.
6: Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, rezeki enggang halal barokah.
1: Amin. Siap, Pak De.
6: Dimudahkan dalam urusan baik dunia akhirat kelak.
1: Amin. Amin. Lagunya apa, Pak De?
6: Lagu Klonyuwun. Kopi Dangdut.
1: Kopi Dangdut. Siap, salam buat siapa?
6: Salam. Salamnya sama Bunda Sudira, Bunda Warsa, Bunda Farif, Bunda Bulan, Bunda Mami, Bunda Mimi, Bunda Kiki ini, Mbak Eka, Mbak Ainun, Kak Kasian, Kak Rimbo, Mas Aditya, Bang Ujo, Pak Rusdi, Kak Dibi, Kak Sur, dan semuanya dimanapun berada.
1: Terima kasih Pak De.
6: Salam sak duluran, sak lawase. Wassalamualaikum Mas Irsad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kawasan Krayen sudah bergabung di Dendang Surabaya, Pak Dianto. Terima kasih, salam buat keluarga ya. Sabar dulu yang mau kembali bergabung di On Air. Selamat malam, saya menyapa Bang Inako yang ada di Malang. Terima kasih menyapa malam hari ini melalui streaming Kota FM Surabaya.id. Ada Ami Wibo di Jakarta, mau sekuntu mawar merah. Salamnya buat Mia Amsari di Bandung, buat Rini Setiawati, Abi Roy di Moker, Pak Juno Tamrin, El Agustin Cem, atau Ibi, dan Yeni ini. Terima kasih. Ambo Kalista juga bergabung dari Bandung. Terima kasih banyak, Bahto Ibi. Selamat malam hadir. Salam buat Mia Amsari, Mbak Rini, Mama Eli, Bang Ami Wibowo, Pak Jono, Pak Wiyoto Pandean, Mbak Putri Widayanti, Mbak Cak Samsul Hadi yang di Tretes. Juga selamat malam. Terima kasih Pak Jono Tamri juga bergabung malam hari ini. Kemudian requestnya Benang Biru dan Megi Zakaria ya. Salamnya buat Putri Widayanti, Abi Roy, Baca Samsul Hadi, Eli Agustin Cep, Cak Miskan Kebrawan, Bato Ibi, Pak Wiyoto Pandean, dan Rini Setiawati. Nanti Sobat Kota bisa kembali bergabung di WhatsApp 081-750-58-881 dan telepon reguler 561-1416-567-6923 masih barengan Syahdi Dendang Surabaya. Syahdu banget.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling meluka.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: follow Facebook Ojo Lali, like dan follow fanpage atau halaman Facebook Kota FM Surabaya.
1: Sobat Kota, banyak yang bilang kalau hari Senin itu kerap jadi sebagai hari musuh kita bersama gitu ya. Karena kita setelah menikmati akhir pekan yang penuh relaksasi, tenang, santai, banyak dari kita yang kembali bekerja, rutinitasnya dimulai kembali, atau sekolah awal pekan gitu ya. Rasanya mah enggan gitu, males aja gitu. Jadi gak heran kalau hari Senin dibenci banyak orang gitu ya, bahkan dipakai, dijuluki sebagai istilahnya adalah Monday Blues gitu kan. Kalau ibu-ibu baru melahirkan, biasanya ada istilah baby blues gitu. Tapi ini Monday blues. Ya, sebuah transisi dari akhir pekan setelah 2 hari libur atau hari 1 hari libur diisi dengan aktivitas yang santai, bareng keluarga, atau ya lemah-lemah rebahan gitu ya. Nah, Senin jadi simbol kembalinya tanggung jawab, ya kan? Harus bekerja lagi, harus sekolah lagi. Nah, transisi ini bisa muncul rasa cemas gitu ya. Terus ada malesnya juga. Nah, tubuh dan pikiran yang udah terbiasa nih rileks Sabtu Minggu, tiba-tiba harus kembali bekerja dengan semangat gitu ya. Harus bekerja secara penuh. Ya, merasa ada tekanan gitu ya. Ada juga memang sih banyak orang yang menganggap hari Senin tuh apa namanya, hari yang negatif gitu ya, jadi momong gitu kan di banyak budaya. Nah, ini Senin udah lama jadi hari yang punya reputasi yang buruk gitu ya, karena memang hari yang gak disukai. Ya kan, apalagi kalau Sobat Kota sempat scroll-scroll media sosial gitu ya, banyak meme, lelucon atau keluhan. Berat banget hari Senin gitu. Dan ini kembali ke mindset atau pola pikir Sobat Kota, akhirnya membentuk ekspektasi bahwa Senin mesti akan selalu buruk gitu ya. Padahal sebenarnya mah hanyalah hari biasa yang diisi dengan rutinitas gitu. Cuma karena habis liburan, nah, jadi berasa agak malas. Selamat bergabung untuk Sobat Kota yang baru menyatu di 88,1 Radio Kota FM dan dunia Surabaya. Di Dendang Surabaya malam hari Sobat Kota, tepat di 10 Agustus 2026. Malam hari ini bareng Irsyad sampai nanti jam 9 malam.

0: Monggo, yang mau kembali bergabung di dua jalur telepon reguler. Saya buka di 561-1416, 567-6923. Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya.
0: Syahdu banget. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dari kawasan mana ini?
1: Kenapa?
0: Dari kawasan mana ini?
1: Dari kawasan Sidoarjo, Mas.
0: Dari kawasan Sidoarjo. Salam kenal.
1: Salam kenal, Pak.
0: Baik. Sidoarjonya bagian mana ya kalau boleh tahu ya?
1: Sidoarjo kawasan Buduran
0: ini. Oh, kawasan Buduran. Baik.
1: Jembatan Layang masuk ke barat.
0: Oh, daerah situ. Iya. Kicau mania.
1: Iya.
0: Ya, apa manuke gurung turu ya mini, ngoceh iku.
1: Belum tidur ya, Mas.
0: Oh,
1: Lagi mendengarkan suaranya penyiarnya Radio
0: Kota FM ini, Mas. Sedang so, mendengarkan.
1: Radio banget
0: ini. Oh, gitu ya. Jaluk di kasih lagu kayaknya ini burungnya.
1: Kicau mania, ada dah.
0: Enggak bisa kalau didendang.
1: Enggak bisa. Kertas dan api aja.
0: Kertas dan api, siap. Salam-salam.
1: Salamnya untuk semua saja yang lagi pantau kita masuk. Salam sehat. Itu aja, Mas, ya.
0: Udah gitu aja, cukup. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cak Satrio Basuki. Pendengar baru dari Buduran. Yang mau nyusul silakan 561-1416. 567-6923 atau di WhatsApp call boleh ya, silakan telepon melalui WhatsApp di 081-750-58-881. Pak Almanu, terima kasih selalu pantau Kota FM Surabaya malam hari ini. Bisa, oh, fotonya siapa ini kok gendut sekali yang pakai kacamata ini. Terima kasih ya Pak Almanu sudah bergabung di WhatsApp Kota FM Surabaya, selalu setia di 88,1. Kamu di malam hari ini, terima kasih banyak untuk Rini Setiawati yang ada di Bandung. Mau gala-gala aja, Mas Irsyad. Salamnya untuk Mia Absari, Mimi Bowo, Mbak Toibi, Mbak Tila Agustinca, Biroy di Mojokerto, dan Pak Jono Tamrin yang ada di Gresik. Terima kasih banyak. Ada Mia Absari, selamat malam Bandung. Jangan pegang dulu. Dari Rita Sugiharto yang diminta, salamnya buat Pak Jono Tamrin, buat Ami Wibowo, Rini Setiawati, Abi Roy, Mbah Toibi, El Agustin, Cepak Wiyoto Pandaan, dan Yeni ini ada di Perigian. Terima kasih, ada Agung WB. Halo Cak Agung, selamat malam Dendang Surabaya. Syahdu banget. Lagunya Kertas Putih dari Yusununus. Buat Mbak Ima, Mbak Yanti, Mbak Putri Shalala, Bang Tejo, Cak Rizal, Mas Aditya, Mbak Ika, Mbak Ella, Mbak Eka, Cak Heri, Cak Hari, Cak Syur, Cece Aini, Mas Hidu, Bunda Farha, dan Umi Latifa. Selamat malam ya. Dendang Surabaya, selamat malam.
2: Selamat malam, Dendang Surabaya.
0: Syahdu banget.
2: Syahdu banget.
0: Selamat malam. Dari mana ini?
2: Dari Bangkalan Madura.
0: Dari Bangkalan Madura. Mohon maaf, Irsat belum hafal ini suaranya.
2: Ini Cak siapa ini?
0: Ini Cak Irsat ini.
2: Oh, Cak Irsat. Selamat malam. Salam kenal.
0: Ini dari Bajainal, Bangkalan. Oh, siap. Bajai, apa kabar, Bay?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
2: Mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Lebih-lebih Cak Irsat, Cak keluarga, juga kru di Kota Lama.
0: Amin.
2: Ikut nama Kota SEM.
0: Kota Lama lah ya, Cidik Kuno.
2: Ini kan di Kota Lama juga ya daerahnya.
0: Daerahnya di dekatnya Taman Bungkul.
2: Oh, Taman Bungkul.
0: Dekatnya Taman kan, Bungkul.
2: Kurang paham juga untuk daerah Surabaya.
0: Oh, enggak apa-apa, sesekali main ke Kota FM ya, Mbah ya.
2: Insya Allah, kapan-kapan memang ada ini.
0: Ada rencana di sini.
2: Nah, tapi kapan? Kapannya itu?
0: Tenang. Nanti di saat yang tepat wis ngono ae, ya.
2: tiga sendiri ini banyak nanti. Tak koordinir, area siapa yang mau ikut.
0: Nah, betul. Oke, lagu apa ini, Bay?
2: Aku pingin yang gampang-gampang aja.
0: Apa?
2: Sanjungan Jiwa.
0: Sanjungan Jiwa, siap. Salam buat siapa?
2: Salamnya tentunya yang pertama untuk yang monitor ya, untuk yang mendengarkan. Yang enggak monitor percuma kayak salam
0: satu. Betul.
2: Ya. Juga yang di Surabaya ada Bang Uco. Bang Uco, aku jenafon Mir. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Juga ada Cak Toto. Sampai jumpa. Cak Kino Daki biasanya. Ya, yang di Bangkalan ada ya, siapa itu, Abu Halim ya, ada Mi Latifah, juga siapa itu, April ya, Mama. Ya juga, aduh, semuanya aja deh, tanpa terkecuali ya, itu. Untuk Bang Irsyad, matur suwun banget.
0: Sama-sama, Mbak.
2: Ini lagunya.
0: Oke deh.
2: Parian sekaligus doa Cak Irsyad.
0: Oke.
2: Aduh ku beras kayaknya liwat.
0: Cakep.
2: Ojo tumpah beke nang pancine.
0: Cakep.
2: Tak dungak no waras lan selamat.
0: Amin.
2: Uko kaca rezeki ini.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Mbak Jayo. Selamat malam Dendang Surabaya.
3: Halo Dendang Surabaya. Syadu banget.
0: Syadu banget. Halo Mbak Ima.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya.
3: Sehat selalu, semangat terus ya, Mas Irsyad.
0: Harus dong.
3: Mau kuaya, kok aku begitu. Semua penyiarnya sehat selalu.
0: Amin, amin, amin, amin. Mbak Ima juga.
3: Buat menghibur, buat menghibur yang sakit, yang nggak sakit.
0: Lancar-lancar Mbak Ima ya.
3: Ya, alhamdulillah segini ini.
0: Oke, mau lagu apa Mbak Ima?
3: Wes manut ae.
0: Manut toh, langsung salam-salam.
3: Iya.
0: Buat siapa salamnya?
3: Wes salami buat yang tadi masuk-masuk itu ya. Salam seduluran selalu, okay. Buat yang di rumah, juga yang mendengarkan semuanya. Salam seduluran sak lawasi.
0: Okay,
3: buat wong ganteng, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Dikasih rezeki berlimpah barokah.
0: Amin.
3: Kalau pulang juga hati-hati ya wong ganteng.
0: Siap Mbak Ima, thank you Mbak Im.
3: Assalamualaikum, matur nuwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi boleh ya, Dendang Surabaya. Surabaya, selamat malam.
4: Cadu banget. Merdeka banget dan.
0: Merdeka. Halo bang.
4: Maduro kenal Ujo bang. Ujo katanya.
0: Lo ya opere kan famous terkenal loh bang Ujo. Mbak Jainal,
4: Mbak Jainal, semoga Mbak Jainal selalu sehat. Gak bisa masuk kalau di situ Madura itu.
0: Gitu ya.
4: Semoga Mbak Jainal selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin. Lagunya apa, Bang? Halo?
4: Bang Irsyad, sudah dengar aku tadi minta lagu?
0: Enggak, ya, menghilang suaranya. Apa lagunya?
4: Halo, sudah dengar?
0: Sudah aman, lagunya apa?
4: Kerinduan. Aku rindu sama keluarga Madura, Bang.
0: Oke deh, salam buat siapa?
4: Salamnya buat Pak Dianto, Pak Dianto Remo, Pak Sugeng, Bang Arjuri, CS, Kak Solikin Telosor. Bunda Yenya yang seger-seger aja.
0: Oke deh, siap.
4: Kata Bang Besar. Merdeka.
0: Merdeka. Yo, terima kasih Bang Uncok sudah bergabung di Dendang Surabaya malam hari ini. Mbak Ika di Gresian, terima kasih banyak. Malam ini keren, pakai banget loh, hitam-hitam handsome. Udah dibaca nih. Terima kasih ya Mbak Ika. Bang Ina aku juga masih gabung sama Irsyad di Dendang Surabaya. Mas Wahi juga masih gabung sama Irsyad. Salam buat semuanya ya. Mau teman biasa. Kemudian Pak Wioto di Pandaan, terima kasih banyak. Salam buat Neng Rara, Mamela Gustinche, Kia Samsul Hadi, Pak Jona Tamrin, Mbak Toibi, terus juga Pak Jumadi. Selamat beristirahat. Mau Cinde dari Siti Nurhaliza. Ada Mama Yasmin, waalaikumsalam Dendang Surabaya. Syahdu banget. Oh, Bunda Aprilia nih di Madura, lagunya Melepasmu dari Kenur Jan. Nah, selamat malam semuanya. Sembah sungkem. Ngapain nyembah sungkem sama Irsyad. Terima kasih, selamat beraktivitas buat Irsyad dan selalu lancar rezekinya. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

lupa follow Instagram @kotafm881. Cintaku pada dirimu.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 88.

0: Rasa ingin bertemu yang muncul karena ada ikatan emosional sobat kota. Sayangnya ada jarak di antara kita dan sebuah kenangan. Dan ini adalah rasa yang ada karena reaksi alami dalam tubuh kita dan hati manusia gitu ya. Ada jarak dan waktu yang memisahkan. Jadi ada rindu yang belum tersampaikan. Dendang Surabaya, selamat malam.
1: Selamat malam, Bintang Surabaya.
0: Aduh, selamat malam Pak Juno.
1: Ini apa?
0: Lagi rekam. Ya apa, Re? Polo lawas, Re. Sehat, Pak Juno.
1: Mau ada sini ketuanu, Mas Bro. Mau ada sini ngomong pas darjo kuburan, sampe gak belum nyebutnya sebagai kuburan, itu guyon.
0: Buduran atau kuburan?
1: Ya buduran sampean olah di.
0: Oh. Oh, ala ya siap. Bisa nih buat materi besok ya.
1: Iya, buat materi besok akan nyebut
0: gitu. Mau lagu apa ini Pak Juno?
1: Lagunya GW tadi apa ya? Anu. Benang biru.
0: Benang biru ya. Siap, soalnya buat siapa? Mepet nih soalnya waktunya.
1: Benang. Yang di Bandung Mia Samar ini, Jakarta ada Ami, ada Mama Eli Agustin, ada Pak Wiyoto, ada Mbak Ibi. Kemudian juga ada siapa yang dari Madura tadi? Ada Pak Afid ya?
0: Mbak Jainal.
1: Oh, Jainal. Madura ada Mbak Afid, ada Mbak siapa itu? Mbak Bawi Cho siapa itu gak ada semua sekarang. Kemudian juga untuk ya Bu siapa Bunda Farha, Bunda Fatona, Bunda Mami, Bunda Juleha. Ya untuk semua yang saja Mas Bro katanya waktunya mepet. Tak tunggu benang birunya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum Mas Bro.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Gresik. Terima kasih. Terakhir yang on air ya. Nanti bisa gabung di Channing jam 9 malam gantian nih. Uang keren, uang kerabun, dari pantau langsung dari Jalan Citandui. Oh iya nih, fotonya dari Citandui nih. Mau request bukan tak mampu, Mas Irsyad, salam buat semua keluarga besar FKS tanpa terkecuali. Mas Irsyad, selamat beraktivitas ya. Terima kasih, tetap semangat. Matur nuwun. Selamat malam juga untuk yang sudah meramaikan fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Saya coba menyapa dulu yang sudah bergabung malam hari ini, ada siapa aja nih? Diklik dulu sama Irsyad ya. Selamat malam untuk Pak Denis, waalaikumsalam. Dari kawasan Bojonegoro hadir malam hari ini, terima kasih banyak. Asam di gunung, garam di laut. Makasih, waktunya sama-sama. Dumayanti, selamat malam. Serta Batu Langkah, Sumatera Utara, Deca Nurkholis dari Mojokerto. Salam buat semuanya Pak Irsyad. Sama-sama. Oke, thank you. Ada Rintit Maides, selamat malam dari Jawa Barat. Ada Budi Sudistira. Salam buat Kak Rani aja Mas Irsyad dan juga Cak Irsyad. Terima kasih serta Cat Lovers di Dendang yang makin syadu. Terima kasih Randy Rantina. Halo Bang Ganteng. Selamat bertugas ya. Thank you Ren. Ada Bulan Mina, terima kasih. Sembarinya Mil, Ketela Abi Jalar, Dedeng Surabaya. Very Vera Macu. Fatty Vera maksudnya ini ya. Thank you, Bulan Mina. Ada Yeni Kartika, selamat malam. Waalaikumsalam. Dari Medan Sumatera Utara, ada Bang Soca, Banjarnegara, Jawa Tengah, Juhadir. Ada Sang Tukatu dari Bali. Tumim Virgo, dari Medan, ada Ripto Swasono. Terima kasih, waalaikumsalam. Dari kawasan Pakal. Salam hangat untuk semua sobat kota ya. Ada Saat Budiono, thank you. Selamat malam buat semua fans Kota FM Surabaya. Ada Bobo, terima kasih Bo ya. Ada Fauziah Zakiah Borusaragi juga bergabung. Ada Aba Waisel Samplangan, selamat malam. Selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat bahagia. Amin. Lisa Ambiar, thank you Lis. Bobo, waalaikumsalam. Sugeng Dalu. Witar Moko, waalaikumsalam. Dari Kasar Riau Tembilan hadir. Selamat malam, kirim salam buat semua fans Kota FM Surabaya. Semoga sehat selalu Mas Irsyad. Terima kasih. Ada Ahmad Hudori, terima kasih. Waalaikumsalam, hadir dari Jakarta. Lagunya Kini Baru Terasa dari King Nazar.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

Sobat Kota, dalam hidup ada luka, kecewa, kegagalan. Semua itu adalah bagian dari proses pertumbuhan kita, Sobat Kota. Ya, proses bertumbuh. Yang paling penting bukan seberapa sakitnya, tapi seberapa kuat kita bangkit dan belajar, Sobat Kota. Terima kasih semuanya sudah bergabung di Dendang Surabaya di semalam hari ini, Sobat Kota. Hari Senin, 10 Agustus 2020. Nah, habis ini Sobat Kota bisa bergabung di program Cak Ning bareng Ning Tereng yang sudah siap jam 9 sampai 11 malam nanti. Irsyad pamit, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Mbak Uti kepingin ngrungokno lagu Langgam campur sari terus koyok tayup-tayup ngoneku nang radio apa ya sih ono tanduk.
1: Loh, ono Mbak, sing ini kisah lagune.
0: Loh, kok iki lagu tuh? Wong tuwek digawe dolanan.
1: Yo yo mbak, iki lagune.

0: Loh, gayeng ini, Rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kung mumbien.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbak. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Popo, Nduk, kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ono nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo sobat kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: Dulur kabeh, wayahe wayahe. Adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau-walau masih di Kota FM dangdutnya Surabaya. Sugeng talor-lor-lor-talor. Kangen gak sih? Gak, ya wis gak apa-apa. Aku sing kangen karo dulur-dulur nang caning campur sari koplo gending Kota FM. Yoiki hadir kembali ngancani dulur-dulur sedaya. Seperti biasa nih lor, kalau tengok gabungan nih, ngantos mangke jam 11, semangga.

Walu walu, kau masih Cikota FM, dangdutnya Surabaya. Yeah, alright. Telur, kata Spunti Portasipun. Sehat telur? Yeah, sehat saya. Sehat? Alhamdulillah, seneng aku. Bingah sangat terausipun. Rikala kulas mirang pawartos panjenengan sami menika pinaringan sehat tansah lancar sak sembarange. Omong apa riri ayas ngono iku ya. Inggih pokoke nek wis aku dengar kabar dulur-dulur sedaya dalam kondisi baik-baik saja, alhamdulillah ya, bersyukur selalu. Satu ngono dulur-dulur selalu kudoakan ya, khususan dulur-dulur cak ning, khusus iki kanggo dulur-dulur cak ning, mugi-mugi tansah pinaringan sehat, segera selamat, panjang umur, lancar-lancar sak sembar lancar rezekine, lancar nyambut gawe ne, lancar apa sing dikarepne ya, kekarepan sing api tentune nggih, kegayuhane, kegayuhan, kekarepan ku podo, harapan nggih, keinginan ya. Nggih, dumateng dulur-dulur kang badhe bergabung monggo, sing pengin gabung dengan catatan kalau wingi dereng nggih, oh ya, ngene sono lah catatane ya. Lah iya. Pokoknya kalau ini dereng lo ya, dengan catatan seperti itu syaratnya ya. 0315611116 dan 0315667923. Ngoten. Iya, dipun sekecakan pinaras sing dipenak-penakne ngono ya. Karo mireng tembang-tembange, enak-enak tak pilihno sing. Tenan iki. Diaturi kok, ya toh. Nggih, ya wis nek ngono. Apa iki? Engele apa Pak Inaku ya? Oh, paling endele maksudnya. ya apa iki kudu ngene ya. Ben dulur-dulur iki gak ngantuk. Ngono lho, ya. Oh, terputus. Oh, terputus juga. Ya nanti bisa dicoba kembali. Wis aja kuatir nggih, langsung mohon monggo tembangi Laut Kidul.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pasti, terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Halo, malu kan masih juga nafam dangdutnya Surabaya. Cak Neng, Cak Neng, iya.
1: Kompersari.
0: Yuk.
1: Kuplo gendeng.
0: Yes. Le, guyu.
1: Got FM.
0: Alright.
1: Yaiki.
0: Yo yo.
1: Yaiki.
0: Iya.
1: Gimana kabar Mbak Tari?
0: Alhamdulillah baik. Mas Aditya gimana dong?
1: Sama.
0: Sama? Sama siapa?
1: Teman sehatnya.
0: Alhamdulillah, senang aku. Alhamdulillah, iya Mas Aditya. Sama siapa di situ?
1: Di depan tuh.
0: Iya, siapa ae?
1: Sejak Eru ada Mas To,
0: terus?
1: Jerry, Mas Wawan,
0: yo.
1: Mas Hafid, Cak Rukin,
0: yo. Terus siapa lagi?
1: Ada Cak Amadi.
0: Wake lo koncane sampean yo.
1: Samsul Hadi.
0: Terus?
1: Cak Sugeng.
0: Yo.
1: Cak Junli.
0: Yo.
1: Bang Tejo. Cak Makrup.
0: Yuk.
2: Wah, aku sih orangnya sopo-sopo sampai mampring jalan mau ngakir.
0: Cak Heru lapo ngomel. Iki salam iki Cak Heru wonge. Yo Mas Aditya yo.
1: Iya.
0: Iya, ngodan. Yo lanjut, salame.
1: Ada Cak Edo, Cak Ali.
0: Yo.
1: Cak Afid.
0: Aha.
1: Solikin.
0: Yes.
1: Semuanya
0: aja.
1: Terus lagu.
0: Apa itu lagu nih?
1: Aja sembrono. Aja sembrono.
0: Aja sembrono. Ya. Iki lo jare Pak Inako Aditya. Sampe dipanggil itu lo.
1: Pak Inako selamat malam.
0: Ya. Oke. Sudah.
1: Tadinya terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aditya sudah hadir. Ya, matur nuwun. Caning.
3: Caning campur sari koplo gendeng. Yo iki, yo iku, yo iki, yo iki. Oleh guru.
0: Sugeng kalu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya Pak, jenengan sehat.
3: Alhamdulillah ya sehat, guru.
0: Alhamdulillah, oke. Monggo request napa?
3: Loro Tresno.
0: Loro Tresno, oke.
3: Ye, Mas Aditya berjalan turun. Selamat, Mas Aditya. Cak Jumadi, Cak Gianto, Abah Kosim, Pak Sugeng, Cak Subari, Cak Adamalik. Ye, Pak Dianto, ye. Mang Bujang, ye, Mbak Santi, Mbak Eka, Mbak Ika, Gersian, Mbak Indra Tiwi, ye, Mbak Yati, Mbak Mimi, Bunda Parha, Bunda Mami, Bunda Julaika, Bunda Sutira, Bunda Yanti, Bunda Fatana, Bunda Sanipa, Mbak Ima, Tingesang, Tiwiyong, ye, Mbak Aini. Aini, Ainun, Bunda Hari. Semuanya matur suwun, Bu Guru. Assalamualaikum, Bu Guru.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak, kasihan Pongging sudah hadir. Caning. Ya radionya tolong radionya.
4: Nggih,
0: Cak Ning.
4: Ampun. Caning, campur sari, koplo gending. Kota FM, dangdutnya Surabaya. Ya iki, ya iki.
0: Nggih. Iki, Pak De. Monggo, tembangin apa?
4: Nggih, ning dari. Nun, tembangin di putaran niki. Ning sir wengi, ning dari.
0: Nggih. Monggo, salam kagem.
4: Ini salam kagem panjenengan keluarga mugi-mugi paringi sehat selalu panjang umur rezeki halal dan barokah dan dimudahkan jalan yang baik dan benar. Gitu mesti mawon kula seraken sesuai nopo sing dipun sampaikan. Oh, salam-salam saking Pak Kasian yang dipungging Sidomukti. Nggih, niku mawon kula sampun mirengaken lengkap niku.
0: Nggih.
4: Dicas pol oleh Pak Kasian. Mantus manuwun ing tari, selamat bertugas, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dianto. Sudah hadir, matur nuwun. Monggo badhe pinarak malih lewat on air nggih. Oke. Bang Eros, ini sampean off kan dulu. Soalnya gak muncul, nggih. Sampean tutup dulu WA-nya, terus nanti ngebel lagi. Ah, gak muncul soalnya di komputer ya. Jadi gak bisa diangkat kalau gak muncul. Nah, sekarang bisa telepon lagi. Tadi masih ada sapa Pak Dianto telepon nggih. Dadi gak muncul. Nah, ini sudah muncul. Cak Ning. Cak Ning.
5: Cak Ning. Campur sari, koplo gending, kota yes. FM.
0: Alright.
5: Yo iki, yo iki.
0: Iya.
5: Tremeng api.
0: Oh, kandani kok.
5: Pun kabare, Guru?
0: Alhamdulillah saya sehat. Murid Ragil, murid bungsu. Sri Kandi.
5: Alhamdulillah, Sri Kandi.
0: Sehat kabeh.
5: Sehat sedoyo.
0: Alhamdulillah. Yo. Monggo. Dikwesti napa? Oh, salam saya. Yo. Yeah.
5: Nggih, salame. Sarimbo, Cak Cipi, Cak Su.
0: Yo.
5: Ali. Pak Po.
0: Yo.
5: Unda ini, unda Cece, Kak Ento, Anto, siapa?
0: Siapa? Pak Dianto.
5: Pak Dianto.
0: Iya.
5: Sinten? Mbak Ujang. Sing barusan masuk tadi siapa?
0: Pak Dianto. Pak Kasian.
5: Oh, Pak Dianto. Oh ya, wis. Semuanya wis salamnya nitip nitip itu semuanya.
0: Aha.
5: Tanpa terkecuali.
0: Okay. Ya. Requestnya? Request apa?
5: Request. Remuan ati mawon.
0: Napa?
5: Remuan ati mawon.
0: Remuan ati, rek koyok peyek ere.
5: Nggih, endek iki.
0: Nggih. Oke.
5: Seneng meneng ati nang jamu.
0: Nah, lha iya, remuk bae yo, peyek nggih.
5: Eh, salam matur nuwun Bu Guru, salam tugas, sehat-sehat selalu.
0: Amin amin sami-sami.
5: Salam sepatu Kota FM.
0: Alright.
5: Sobat Kota FM dimanapun berada.
0: Yes.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, murid bungsu, murid ragil dan juga Sri Kani sudah hadir. Monggo sinten malih pada on air. Segang talu Mbak Ika Gresian saning campur sari kepala kene. Ya iki iki lho Mbak Tari ayo miss you, Mbak. Miss you too. Ya please Mbak, dene iki lho bikin baper jenengan sing aja nangis to, Mbak. Aku pengine dulur-dulur kalau apa iki nyimak mirengaken tembang-tembang kok jenenge bahagia ngono lho ya. Masih lagune iki mengandung bawang ya. Saya sanggarin nangis tapi ya sing nek iso tangis bahagia ngono lho ya. Sari bawa terowulan, iya ono lomba iki. Ajan, pokoknya ono-ono ae lomba-lomba saiki. Kreatif-kreatif ngono ya, yang juga bisa menghibur ya. Jadi lomba iki jenenge lomba Agustusan ya. Kan yo nomor 1 iku gak mburu hadiah endak. Karena apa? Memang yo apa iki guyub rukune iku lho ya, kekompakannya iku lho ya. Terus tambah raket, ya semakin mempererat tali persaudaraan antar warga ya, tetangga kanan kiri, terutama pemana sing jarang-jarang bergabung, jarang muncul ya, jarang metu nek ana kegiatan-kegiatan, nek lomba ngene iki metu kabeh ngono seneng. Dadi seneng-seneng bareng ngono lho ya, terhibur bareng. Ngene kan enak lho ya. Iya kan? Iya ya. Oh ya pura. Cari bowo. Ada-ada aja lah ya. Ke lomba 17-an jadi harus yang unik. Update hari ini ada lomba voli di Dusun Unggahan, Trawulan, Mojokerto. Nggih. Matur nuwun nggih Cak Aribowo. Janing.
6: Janing.
0: Yo.
6: Campur Sari, Kopo Ning, Kota FM.
0: Yes.
6: Yo iki.
0: Yo. Sugeng dalu Pak Supardi.
6: Sugeng dalu Ning Tari.
0: Iya, sehat Pak.
6: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Aku rada watuk ngono to Pak koyo Pak. Mboten. Ndak to?
6: Saidik.
0: Adek ora saidik barang lho, saidik kok watuk. Iya, wis pokoke sehat-sehat ya Pak Supardi yo.
6: Yo.
0: Sibuk to Pak? Apa sudah selesai?
6: Gaing.
0: Oh, disambi.
6: Sudah selesai.
0: Oh, sudah selesai ini. Alhamdulillah. Karilayah lah ya. Yo, jangan penak tenan pokoknya. Nggih, tembangin apa, Pak?
6: Labur langit to.
0: Oh. Labur langit, alhalah. Ngopo langit kok dilabur barang. Jan kok. Ono e lagu yo.
6: Iya.
0: Lah iya. Nggih,
6: labur. Ngabur asbes ini lah enak.
0: Lah yang labur tembok ta labur opo? Labur langit ta sak mono ambane. Nggih. Monggo salam kagem.
6: Tok mau. Heeh.
0: Sinten, Pak?
6: Salame anu manut sing masuk-masuk mau
0: iku ya, Mbak tadi. Oh iya, gabung ya.
6: Iya gabung ya.
0: Iya, wis diborong mau.
6: Moga-moga padha sehat kabeh.
0: Amin.
6: Terutama
0: amin.
6: Penyiar.
0: Amin ya Allah, amin. Sami-sami. Iya, matur nuwun.
6: Berapa hari ini gak masuk?
0: Lho, siapa ini gak masuk? Saya masuk loh ya, masuk rumah maksudnya. Nggih. Nggih, Mas Berarti.
6: Nggih, matur suwun, Pak Tari.
0: Sami-sami.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Supardi saking Probolinggo. Lho, iki mau lali yo, berapa derajat? Gak laporan berapa derajat ya, Pak? Cuacanya. Iki langsung mawon mangke disambung malih nggih. Oh, iki sese ana sing on air nggih. Janing.
7: Janing.
0: Yes.
7: Urusari koplo kending.
0: Yuk.
7: Gimana lagi nih?
0: Oh iya. Cak Ning campur sari.
7: Cak Ning campur sari.
0: Koplo gending.
7: Koplo gending.
0: Kota FM.
7: Kota FM.
0: Yo iki. Yo iki. Yo iki.
7: Tari lo iki.
0: Iya lo iki. Iki siapa lo iki?
7: Iki Hafid
0: iki. Oh Hafid. Kok lalian lu sih cak passwordnya. Makanya kudu sering gabung sampean yo.
7: Iya kadang gak bisa masuk rame kadang nih.
0: Oh gitu. Oh iya alhamdulillah. Sehat ya Cak Afid ya.
7: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Cerah di sana?
7: Cerah.
0: Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah.
0: Oke Cak Afid, pengen request lagu apa?
7: Lagu etnik Madura.
0: Iya apa itu?
7: Judulnya ya.
0: Apa judulnya?
7: Itu.
0: Itu apa?
7: Lupa.
0: Apa itu? Itu apa?
7: Kasih pilihan boleh nih.
0: Gimana?
7: Dikasih pilihan.
0: Kasih pilihan?
7: Ya.
0: Sebentar. Apa ya? Cia tengka, agak bekerong. Beda siang, beda malam. Terus sama mana yo? Melase ate. Pada siang pada malam, oke.
7: Okay. Oke.
0: Okay. Oke, okay. Alright.
7: Malamnya buat semuanya aja yang tanpa berbeda kali ya.
0: Yeah.
7: Buat FM. Dan dari pagi, siang, sore sampai malam.
0: Oke.
7: Selalu.
0: Amin, amin, amin.
7: Terutama bonding hari bersama keluarga.
0: Amin, terima kasih.
7: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Hafid dari Madura sudah hadir. Sabar ya, yang request lagu harap bersabar, nggih, sesuai urutan. Langsung mau aja sembrono.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 30 Oktober 1945, Gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya Gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke Gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

Dolor. Tak sempatan caneng campur sari kopulo gendeng kota FM. Yoiki. Matur nuwun ingkang sampun pinarak wonten Facebook nggih. Arep bercaper nggih. Ingkang request mangke. Yes, sak siapno lagune ya yang on air tadi ya. Sik sekedap sebentar ya. Matur nuwun iki gabungane Mbak Reni Rentina. Waalaikumsalam Mbak Tari cantik hadir Medan yo. Iya. Semangat bertugas Mbak. Iya, salam malam Selasa. Cak Pardanis, waalaikumsalam. Bojonegoro hadir. Matur nuwun nggih, Pak Sakita Indra Kumara waalaikumsalam. Pring Sawu Lampung hadir. Matur nuwun nggih, Pak Sakita. Cak Joko Speed malam. Mbok Lastri waalaikumsalam Sugeng Dalu saking Sumatera Selatan Nyawiji. Matur nuwun. Mbak Tumi Virgo warga Mabar Medan yo hadir. Bunda Aris selamat waalaikumsalam Sugeng Dalu saya lebih hadir. Pak Gus. Sugeng Dalu Pak Gus, Pak Gus nggih, ndere dopek neng nggih, Pak. Sama cucu ini. Lanjut, Mbak Ika Jelita Sugeng Dalu Tegal hadir. Cak Wawan Anggriawan Arek Sidarjo merapat iki dan menyapa kanca-kanca Kota FM Surabaya. Ning Tari ning Tias met happy ending. Alright. Bang Billy, nyimak dari kota kecil Cikarang Jawa Barat. Gimana kabarnya Bang Billy, lama enggak muncul ini yo. Terus lanjut Dimas Pemot Mbak Tari selalu terima kasih. Anak mana iki sob? Aku terluka karena mu ye. Iya, api ya jenenge Facebook-e. Aku terluka karenamu. Hadir Bayu Bangilan Tuban. Salam buat semua teman-teman Kota FM. Sehat selalu neng terima. Aci sukses selalu. Sami-sami. Cak Bayu nge matur nuwun. Badu Mayanti Sugeng Dalu warga Stapet Langat Sumut. Terus anak sepiki Bangso Jawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelanuan mangga-mangga Pinara Bangso Jawa. Banjarnegara Jawa Tengah hadir lancar ning atas paripurna ning ati cara yes. Sampai iki Bang Billy apa ini Ben Rock and Sayur Mayur weh kaleng kerupuk anyar iki ya onda ayo makan sayur bayam biar sekuat Popeye sang pelaut. Iya saya jarang ya sing suka sayur ya. Alright, thank you Bang Billy. Pak Hartono, waalaikumsalam. Pak Demangan, Jakarta terhadir. Mbak Tari, salam sehat kakem sedoyeng nggih, matur nuwun. Cak Armin Pratama hadir kembali dari daerah Semen Cirim Sumut. Alright. Mbak Fauzia Zagi Boris Zeregi. Lanjut, Cak Bobo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Neng Dalem. Cak Matudori, waalaikumsalam. Ning Terning Tias semoga sehat selalu Jakarta hadir nggih matur nuwun. Terus apa maneh? Ini sudah. Monggo Badhe Pinara wonten on air nggih. Oh iya masih ada kesempatan. Si opo iki jenenge panjang. Ya waktunya ya. Sampai iki cah iki sini pertegal. Cak Agung BP kali santri. Salam Mbak Ima, Mbak Tanti, Mbak Putri, Syala, Bang Tiju, Sarisel, Mas Rita, Mbak Ika, Mbak Alman, Lio, Liani, Masya Allah, oke ya. Wes dikurangi, tapi ki seuah ke. Cak Miskan Kebraun. Salam Pak Gianto Rembo, Pak Sugeng dan Pasar, Cak Samur Lati, Mbak Putri, Dayanti, Cak Sera, Pak Jona Tamrin, Gresi, alright. Ya, yeah, maturun. Cak Iko, sini bertegal, wes tadi gimana? Pak Enako, terima kasih. Baik. Iya, Pak Dianto malah wes on air toh. Lagi kirim surat kabar mana ya? Gue sopo ya? Cak Senol Perak Kapal Keruk. Salam Pak Dianto, Pak Kasian, Mas Hati, Putri Dayanti. Baiklah Bang Eros, Sejani, Juhari, Kelima, Sari, Sawat ya. Malih niki Cak Aribo mau ya. Salam sedikit mawon. Sehat-sehat ya. Cak Nur Yakin, waalaikumsalam. Saking Pasar Berbek Nganjuk hadir. Mbak Tari matur nuwun sami-sami. Sekedap ya ini Bang Billy nyimak sambil sembari ngopi. Wah ya cocok ini ya. Iya. Oke. Iya Bang Billy, terima kasih Bang Billy selalu hadir setia dengan Kota FM. Oh, langsung mohon gak monggo, mau wonten ingkang request ngelabur langit Pak Subarti mau ya arep ngelabur langit. Dewe loh ya, ngatasi ya Bang. Monggo.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Halo, kamu masih juga tanya FM dari Surabaya, ya teman-teman ya, dan penuk tenan. Atas ini lagi Pantai Kelayar wonten aniki Pacitan ya, Pacitan Jawa Timur ya. Desa Sendang Kecamatan Donorojo Pacitan. Iku ning kono iki pantai niki pantai pasir putih ngoten niku lho nggih. Terus ana iki batu karang sing gedhe banget ya. Iku terus ngono ana banyu tibone nggih. Heeh, terjun ngene iku nggih. Antara celah-celah batu karang iki ana apa iki munine kaya seruling ngene iku lho ya, suling. Terus apa iki semburan air laut iki nganti 10 meter ya. Terus apa iki jenenge pas ombake gedhe teko ya, monggo ana ana cahir. Caning sudah masuk Caheru. Diki wonge.
1: Caning. Campur sari. Koplo gendeng, yo iki.
0: Kota FM inti.
1: Yo iki. Caning, campur sari.
0: Yo.
1: Koplo gendeng, Kota FM.
0: Yes.
1: Yo iki.
0: Ngono sing komplit.
1: Yo iki.
0: Yo.
1: Adem kena awo panas meh,
0: aduh wis. Meleleh sampean.
1: Menyala.
0: Oh, malah menyala lho. Gak meleleh ya, menyala. Mari teko adem, nanggone panas lho. Kudune kan meleleh ya. Iki tambah menyala.
1: Iya.
0: Siji berarti ya. Ya gak popo to. Dadi ne apa iki jenenge ana variasi ne. Tapi ya kudune apa iki awake sok menyesuaikan ya. Ngono.
1: Oh nggih.
0: Apa nih sing?
1: Nggih, wong awake menyesuaikan
0: apa?
1: Situasi dan kondisi.
0: Situasi, siniasi, sanasi, ya. Ono.
1: Ilustrasi.
0: Oh, apa cairu? Lu diguyum, Rong.
1: Aduh, ini ngenteni.
0: Ngenteni sampean jemputen kok. Iya, ngenteni dijemput Cak Heru.
1: Bah. Ku aku sing jemput sing
0: iya.
1: Sebelah marah.
0: Sebelah ndi?
1: Oh, sebelah marah kesinggung.
0: Ayo, sebelah mana?
1: Aku Mbak Rahma.
0: Sebelah mana?
1: Sebelah kiri.
0: Kiri? Kirinya mana?
1: Nggih.
0: Kirinya mana?
1: Kirinya Mbak Tari.
0: Loh, cari Mbak Rahma kok Mbak Tari piye to?
1: Eh, Mbak Rahma.
0: Lah iya. Ada apa kirinya?
1: Aku senyume Mbak Rahma, aku sing bah enggak iso turut.
0: Lho dipadakno lamo. Sebelah kiriku ada lemari jare Mbak Rahma.
1: Waduh. Heeh.
0: Ya apa nek ngono iku nek?
1: Sebelah
0: kiri nek lemari
1: ngono ya apa? Sebelah kananku ada bayang-bayangnya Mbak Rahma.
0: Iki lho Mbak, ada bayang-bayangnya iki lho. Selalu membayang-bayangi sampean berarti.
1: Nggih.
0: Dikuyu ya Mbak Rahma ya lo sampean. Loh. Sito gak?
1: Oh, lagune anu Mbak Tari.
0: Lo duduk lagu Sito jemput Mbak Rahma apa gak?
1: Waduh, engko sing sebelah tersinggung gak enak.
0: Sebelah mana
1: kan Mbak Tari?
0: Sebelah iku lemari kok.
1: Iku lho kok.
0: Gak keliru ta sebelah sampean kok sing marah.
1: Sebelah ngono. Iki TV.
0: Oh, iya ta. Saiki. Sebelah TV ana kamar. Lah nang jero kamar iku.

0: Apa ceru ceru?
1: Bu guru, guru.
0: Lu cari.
1: Ono iso ae.
0: Cari Pak Gianto. Apa ceru ceru carane?
1: Pak Gianto. Pas usume karnaval sangune ndak disiapne.
0: Sang apa biasane?
1: Yo sangu kacang goreng.
0: Wih. Karena dan karnaval. Airu.
1: Dalam.
0: Ayo.
1: Kangen.
0: Tembang kangen. Yo. Yo, salam.
1: Salame kagem Pak Gianto wau, Pak Ari.
0: Yo.
1: Mbak Rani wis sowi gak krungu suarane Mbak Rani yo.
0: Yo sampean sing jarang ngrungokno berarti.
1: Terus Mbak Rahmai sing terutama bah panggah kebayang-bayang terus aku.
0: Isi kebayang-bayang ngono ya.
1: Wes apa Bu Guru iki?
0: Ayo lanjut. Terus
1: Ubama, Bunda Mami.
0: Yo.
1: Terus
0: pemane.
1: Lima Mbak Santi sedua yo maun buat fan kota tanpa terkecuali.
0: Oke, alright.
1: Buat Mbak Rahmanya, pulang hati-hati.
0: Iya.
1: Konsentrasi ya, nyetir. Rasa bayang nih sing ora aneh-aneh.
0: Apa iku aneh-aneh? Bayang nih aneh-aneh ki apa?
1: Loh. Apa kepikiran?
0: Kepikiran apa?
1: Bakso.
0: Oh, lah wis iku mau, wis mari andok bakso.
1: Mariandok wisan wis kene arepe kon jemput sego goreng ya moh engko Mariandok.
0: Lho, ya kan wis modern ket mau baksone.
1: Oh, nggih.
0: Iya.
1: Nggih, Mbak Tari matur suwun waktune nggih.
0: Amin, amin.
1: Mugi-mugi paringi sehat.
0: Amin.
1: Rezeki kathah.
0: Amin.
1: Matur suwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caeru kedamaian nggih. Sudah hadir, matur nuwun, thank you Mbak Dania, Sukang Dalu, Gresik Merapat, makasih Mbak Tari sami-sami. Lanjut dir, Mbak Tari nggih, matur nuwun. Oke, sinten malih, sudah ya semuanya ya. Sudah, wis kabeh to. Wis iki, wis alhamdulillah, langsung mawon nggih. Tembang kangen.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.
3: Inggi dulur, matur sangat, tinggal sampun pinara. Inggi, pamputan gih, mau pelontek lentak, lantuk lantuk, terus salah-salah kata lagu-lagu diri gue sering terputar. Monggo binjing sakit diri gue semalih, dicemil sama. Pokoknya sepenting dulur-dulur gue terhibur, gih. Sama gue sempat jaga kesehatan. Lan tetap pantau, walu-walu kok masih jika TFM Dangdutnya Surabaya. Kelatarin intias matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang bulan bersih deh.
1: Yuk isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsip gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.

0: Gatal jerawat bisul, kan tidak aja.
1: Bangkit bersama untuk Indonesia Jaya.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Tiap hari, Rek.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang bulan bersih deh.
1: Yuk isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien.
5: Iko, wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.